Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja buat yang baik ya. Dan saya senang karena siapkan juga, mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat keluarga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga. Mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari

0: di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
1: Kemudian di sini para Babinsa Humas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
0: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
2: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya jadit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada. Nah, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
0: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis telah melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Tahun ini sekitar 300 miliar yang tersebar ya. Kita memang namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
4: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal itu kayaknya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kita mulai bekerja.
3: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
5: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan masif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih Mbak, perbaikan jalannya, hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
3: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
9: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
8: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
9: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
8: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
9: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
10: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran Lain, bahwa ya. Pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
9: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
10: dini, terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
7: okay. Mas Joshua. Uh-huh. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
10: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
9: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful dari pada sekedar mengelontorkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
6: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
11: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah, padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magam dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
12: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia Si Yuki dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risti Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.
4: Bantu isi TTS dong.
5: TTS apaan?
4: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
5: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
4: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
5: Sultan Ageng Tirtayasa.
4: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
5: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
4: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
5: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
4: Oh iya, hehehe.
5: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Selamat pagi pendengar setia RRI di mana saja Anda berada. Berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Provinsi Riau. Secara umum, cuaca di 12 kabupaten kota di Provinsi Riau didominasi kondisi berawan. Namun, khusus untuk Kabupaten Rokan Hilir, pada hari ini diperkirakan cerah. Adapun wilayah yang berawan meliputi Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Siak, Pelalawan, Kampar, Kuantan, Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, dan Kabupaten Rokan Hilir cerah. Untuk itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Demikian informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Riau yang kami kutip dari sumber informasi perakiraan cuaca BMKG Provinsi Riau edisi Jumat 29 Mei 2026.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana?
3: Kenapa dari bapak pulang, mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saya capek, mau urus anak, urus rumah. Baru bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
4: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
5: Oh, bentar, penting nih soalnya.
6: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
7: Hei, awas ada motor depan lu, awas sih.
6: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
8: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: Bantu isi TTS dong.
10: TTS apaan?
9: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
10: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
9: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
10: Sultan Ageng Tirtayasa.
9: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
10: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
9: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
10: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
9: Oh iya, hehehe.
10: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
0: Selamat pagi pendengar setia RRI di mana saja berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 Bengkalis di hari ini Jumat 29 Mei 2026. Hari ini kita masih dalam suasana perayaan Idul Adha ya, dan juga buat seluruh panitia kurban yang sampai hari ini masih melaksanakan prosesi pemotongan hewan kurbannya ataupun penyembelihan hewan kurbannya dan juga membagikan daging kurbannya kepada masyarakat sekitar. Semoga kurban tahun ini pendengar mendapatkan keberkahan, keikhlasan ya, saling membantu, saling memberikan perhatian dan cinta damai kepada sesama muslim ya. Baik, pendengar, untuk selanjutnya nanti tepat pukul 8 kita akan ikuti dialog interaktif Riau Menyapa tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Kami masih hadirkan rangkaian hiburan untuk Anda semua pendengar di hari Jumat ini sambil memasak ya buat ibu-ibu rumah tangga yang sedang sibuk mengolah daging kurbannya yang sudah diterima kemarin ya di hari Rabu sampai hari ini ya masih mendapatkan daging kurbannya. Semoga pembagiannya lancar, merata dan bisa dinikmati bersama-sama ya. Baik pendengar, teruslah bersama kami Radio Republik Indonesia di pagi hari ini meneruskan kebersamaan kita edisi Jumat 29 Mei 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kampanye Anti Korupsi 2026 sekaligus penanda launching ACFS yang merupakan tahun ke-12 secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACFS mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACFS 2026, Adi Setyo Tamtomo.
7: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori film pendek vertikal kementerian lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akves.com dan Instagram akves.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

Terima kasih pendengar masih bersama kami. Dan pendengar, olahraga bukan hanya soal prestasi di arena pertandingan. Lebih dari itu, olahraga adalah tentang disiplin, semangat juang, kerja keras, dan bagaimana membangun karakter generasi muda agar semakin tangguh menghadapi tantangan zaman. Dan nanti kita akan simak perbincangan tentang salah satu cabang olahraga yang membutuhkan fokus tinggi, ketenangan, serta konsistensi latihan, yaitu olahraga panahan. Dan nantinya akan ada dialog olahraga Riau Menyapa mengenai topik Perponi Riau siap berlaga di Kejurnas Panahan Junior 2026. Dan nantinya akan ada narasumber yang akan memberikan informasi lengkapnya. Namun tetap bersama kami pendengar di dialog olahraga Riau Menyapa nantinya tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama Kairani Januari ini sebagai presenter. Tetap di RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

kasih pendengar, masih bersama RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, berbicara tentang panahan, ini menjadi salah satu cabang olahraga yang terus berkembang di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini, minat generasi muda terhadap olahraga ini semakin meningkat, dan tidak hanya karena prestasinya yang mulai bersinar di tingkat nasional, tetapi juga karena panahan dikenal sebagai olahraga yang melatih konsentrasi, kesabaran, dan juga pengendalian diri. Selamat lagi pendengar, kita akan ikuti dialog olahraga Riau Menyapa dengan topik Perpani Riau siap berlaga di Kejurnas Panahan Junior 2026 nantinya bersama presenter Khairani Januari ini, dan juga akan ada narasumber yang akan memberikan informasi lengkapnya. Tetap di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar dan salam olahraga jaya. Apa kabarnya untuk Anda di pagi hari ini? Kita bersama kembali dalam rangkaian Riau Menyapa Spesial Olahraga. Edisi hari ini pendengar di hari Jumat 29 Mei 2026 ya. Seperti yang dikatakan penyiar tadi bahwa hari ini kita membahas terkait dengan Permane Riau siap berlaga di Kejurnas Panahan Junior 2026. Dan ini baik nasional maupun internasional ini ada di depan mata ya, untuk tahun 2026 ini akan dihadapi oleh Permane Riau. Nah, seperti apa mungkin persiapan-persiapannya terutama menghadapi kejurnas yang akan dilaksanakan kalau tidak salah bulan Juli 2026 nanti. Kita akan menyapa narasumber kita pada pagi hari ini. Meskipun tidak hadir di studio program 1 ya, tapi beliau sudah hadir di line telepon bersama dengan Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Pengprov Perpani Riau, Bapak Haji Siswanto S.Hud MH. Kita manggil saja Bung aja ya, Bung Siswanto. Bung Siswanto, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak.
1: Salam olahraga, Bung.

0: Jaya.
1: Jaya, apa kabar nih Bung Siswanto?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya.
1: Alhamdulillah. Ini Bung lagi di Siak ya, jadi tidak dapat hadir ke studio program 1 begitu ya, Bung Siswanto ya.
0: Iya, benar Mbak.
1: Baik, tapi kita akan memberikan informasi kepada pendengar kita ini bagaimana agenda-agenda ke depan yang dihadapi oleh Perpani Riau dalam mungkin persiapannya dalam menghadapi seperti kejurnas dan lain sebagainya. Dan nanti juga Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar, silakan di line telepon yang kami sediakan di 0761 25111 atau di 0811 76 7391 di WhatsApp ya. Dan juga Anda bisa menyimak kami bukan hanya melalui YouTube channel RRI Pekanbaru, tapi juga di akun TikTok RRI Pekanbaru ya. Jadi silakan saja yang Anda yang ingin mungkin ingin menyampaikan pertanyaan Anda melalui media sosial kami juga bisa ya. Baik, kita ke Bung Siswanto. Bung Siswanto, ini bagaimana persiapan atlet panahan junior Riau menghadapi kejurnas panahan junior 2026? Kalau tidak salah bulan Juli ya, Bung ya, atau seperti apa?
0: Ya, baik. Untuk kejurnas panahan juniornya sendiri memang tahun 2026 ini akan dilaksanakan di Kudus tanggal 21 sampai 30 Juli 2026. Mm-hmm. Nah, untuk persiapan sementara ini kita masih melakukan seleksi atlet Riau yang melakukan melalui dua tahapan. Yang pertama kemarin sudah dilakukan melalui Riau Open. Jadi kita ada event kemarin di tanggal 23 sampai 26 April 2026. Eventnya namanya Riau Open. Kemudian nanti seleksi yang kedua melalui event namanya Kejurprof Junior yang akan dilaksanakan tanggal 26 dan 27 Juni 2026. Jadi dari dua event ini kita akan melihat hasil atau capaian skor dari atlet-atlet kita itu, kita akumulasikan sehingga akan dipilihlah dari masing-masing nomor atau kategori itu sesuai kuota yang diberikan maksimal 4 orang putra dan 4 orang putri. Jadi saat ini kita masih persiapan untuk Kejurprof Junior ini sendiri tanggal 26-27 Juni 2026 di venue panahan UIR Pekanbaru. Untuk nanti hasilnya setelah dapat itu kita gabungkan dengan hasil dari Riau Open yang kemarin. Baru nanti kita akan keluarkan nama-nama yang berhak mewakili Provinsi Riau ke event kejurnas juniornya sendiri. Seperti itu Mbak.
1: Oke, berarti Riau Open ini dilaksanakan dua tahap begitu?
0: Bukan, maksudnya seleksinya dilaksanakan dua tahap.
1: Iya, dua
0: yang
1: tahap.
0: Yang pertama, ya, seleksinya yang dilaksanakan melalui dua tahap, Mbak.
1: Oke, berarti sudah mendapatkan kemarin tahap pertama adalah dua orang. Atau seperti apa nih, Bung?
0: Jadi, saya ulangi lagi, seleksinya dilakukan melalui dua tahapan. Yang pertama kemarin melalui event Riau Open, namanya di tanggal 23-26 April bulan lalu. Dan nanti sekali lagi seleksi yang kedua di Kejurprof Junior. Jadi gitu Mbak, gitu.
1: Oke, di tanggal berapa tuh Bung?
0: Kejurprof Juniornya insya Allah kita laksanakan 26-27 Juni.
1: 26 sampai 27 Juni 2026 ini ya. Baik,
0: ya, benar.
1: Jadi sejauh mana untuk perkembangan prestasi panahan junior di Riau dalam beberapa tahun terakhir ini mungkin Bung? Kita flashback kembali.
0: Ya baik, kalau kita melihat ke belakang dari event-event kejurnas junior yang kita ikuti, katakanlah yang terakhir di Kudus juga tahun lalu 2025, saat itu kita memberangkatkan lebih kurang 42 orang atlet putra dan putri yang mengikuti 15 kategori. Ya alhamdulillah kita berhasil meraih 2 medali emas, 2 medali perak dan 1 perunggu. Yaitu untuk emas itu di nomor kompon U15 atas nama Rafiq dan di kompon U18 atas nama M. Alif Atallah. Kemudian dua peraknya juga disumbangkan dari Kompon U15 atas nama Raffi Al-Hawari, dan satu perunggunya dari nomor beregu Kompon U18 Putra. Seperti itu, Mbak.
1: Oke. Tapi untuk tahun ini hanya berangkatkan 4 begitu?
0: Bukan. Untuk tahun ini 4 itu adalah maksimal kuota untuk masing-masing nomor. Jadi setiap nomor yang kita ikuti itu dibatasi kuotanya maksimal 4 orang putra dan 4 orang putri. Sementara kategorinya sendiri ada lebih kurang 20, Mbak, untuk 20 putra dan putri. Sehingga kalau kita berangkatkan semua atlet, itu sebenarnya lebih kurang 80 orang atlet putra dan putri yang bisa mewakili Riau di event Kejurnas Panahan Junior tersebut, nah gitu.
1: Oke, dari Provinsi Riau saja ada 80 orang ya, berarti banyak nanti ya dari seluruh
0: banyak
1: daerah
0: sekali, ya,
1: di Indonesia. Dan apa saja mungkin program pembinaan yang dilakukan di bidang pembinaan dan prestasi ini untuk mencetak atlet potensial di Perpani Riau nih, Bung Siswanto?
0: Ya, untuk di Pengprov memang kan sifatnya lebih kepada koordinasi yang dilakukan dengan Pengkap, Pengkot di kabupaten kota dan juga ke klub-klub. Sebenarnya saat ini pembinaan yang dilakukan itu lebih difokuskan oleh klubnya masing-masing di daerah-daerah dan Pengkap-Pengkotnya. Kemudian pada tataran Pengprov lebih memberikan apa namanya garis-garis atau arahan-arahan agar pembinaan itu berjalan dengan standarisasi yang benar, seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Kalau untuk proses seleksi atlet hingga akhirnya terpilih mewakili Riau itu seperti apa? Mungkin sudah ada yang terpilih dan saat ini nanti seleksi yang tahap kedua ini seperti apa nanti nih, Bung?
0: Ya, jadi untuk bisa mewakili Riau sendiri ke Kejurnas Junior itu, seperti tadi saya sampaikan, seleksinya dua kali, Mbak. Yang pertama dari Riau Open, hasil yang dilihat itu adalah hasil total babak kualifikasinya. Kemudian nanti seleksi yang kedua melalui event Kejur Prof Junior di Juni. Itu juga hasil yang dilihat itu adalah hasil di total babak kualifikasinya. Ini nanti hasil total kualifikasi di Riau Open dan hasil total kualifikasi di Kejur Prof Junior kita akumulasikan dan kita ranking, kita lakukan pemeringkatan sehingga dari setiap nomor-nomor itu nanti kita lihat ranking 1 sampai 4 lah yang berhak, yang prioritas untuk mewakili Provinsi Riau ke Kejurnas, seperti itu, Mbak.
1: Oke, tapi kalau ada nomor atau kategori unggulan tidak di Perpani Riau sendiri?
0: Ya, berdasarkan data-data yang sudah ada, memang kalau kita lihat salah satu yang unggulan kita juga adalah di nomor nasional U10 Putra, kemudian di nomor nasional U13 Putra dan Kompon U18 Putra. Mungkin itu yang lebih berpeluang untuk meraih medali. Walaupun bisa saja nomor-nomor yang lain tetap terbuka peluangnya, khususnya mungkin di nomor-nomor beregu, begitu, Mbak.
1: Oke, okay. Ini kan kategori junior ya, Bung Siswanto ya. Junior mungkin dari batas umur berapa ke berapa nih, Bung?
0: Ya, jadi di untuk junior ini untuk divisi nasionalnya mulai dari U10 namanya. Jadi U itu adalah under 10. Jadi anak-anak yang berusia 9 tahun ke bawah. Kemudian ada lagi kategori usia U13, under 13, kemudian U15 atau under 15 dan under 18 atau U18. Itu untuk di divisi nasional, ada 4 kategori usia. Sementara untuk divisi Rikep dan Kompon hanya terdiri dari 3 kategori usia, yaitu U13, U15 dan U18 putra-putri. Jadi maksimal anak-anak ini semuanya berusia 17 tahun, Mbak.
1: Maksimal ya. Karena memang ini adalah kelas-kelas junior begitu ya, Bung Siswanto ya. Tapi apa tantangan yang mungkin yang paling dirasakan selama masa persiapan menuju ke Jurnas ini, Bung?
0: Ya memang tantangan beberapa hal lah, diantaranya mungkin tentunya persiapan kita juga belum maksimal. Dilihat saat ini juga kan sedang jadwal ujian, anak ujian, sehingga memang ketika kita lihat di lapangan anak-anak masih fokus di persiapan ujiannya, tetapi ada juga yang tetap melaksanakan latihan untuk persiapan kejurnas ini. Tetapi mungkin saya yakin setelah proses ujian ini, mungkin di pekan depan ini selesai ujiannya, informasinya dari sekolah, barulah bisa maksimal lagi. Kemudian tantangan yang terberatnya juga salah satu sekarang kan anak-anak kita ini dihadapkan dengan zaman medsos gitu, yang mereka juga sibukkan dengan gadgetnya segala macam. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pelatihnya untuk membuat anak-anaknya bisa fokus latihan. Mungkin itu, Mbak.
1: Karena memang panahan itu adalah fokus yang paling utama begitu ya, Bung Siswanto ya?
0: Iya, salah satunya itu yang paling utama. Fokus, kemudian tentunya juga disiplin, kan? Di olahraga-olahraga lainnya. Tapi memang di panahan fokus memang suatu hal yang lebih utama gitu.
1: Oke. Tapi bagaimana dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap perkembangan olahraga panahan di Provinsi Riau nih, Bu?
0: Ya, jadi kalau ditanya dukungan, tentunya pemerintah daerah tetap mendukung gitu kan. Tetapi mungkin kalau kita mau jujur, sampai saat ini dari beberapa tahun terakhir ini memang kendala mungkin di pemerintahan daerah yang melalui KONI ya, KONI Provinsi Riau, terkait dengan dukungan dalam bentuk anggaran. Kalau dukungan dalam bentuk pembinaan, koordinasi tetap berjalan dengan baik bagaimana biasanya. Tapi kalau terkait dengan anggaran, memang kita tetap memaksimalkan dari atlet, pelatih, orang tua, dan klub serta pengkotnya masing-masing. Jadi memang untuk saat ini kondisinya memang kita maklumi, bukan hanya di panahan mungkin ya, hampir semua cabang olahraga mengalami kendala di anggaran itu. Tetapi kita tentunya tidak bisa menghentikan kegiatan pembinaan atau tidak ikut ke jurnas misalnya hanya karena tidak ada bantuan dari anggaran dari pemerintah atau dari KONI, seperti itu mungkin, Mbak.
1: Oke, dalam artian berarti kejuaraan ini juga akan dilaksanakan dengan pembiayaan mandiri begitu?
0: Benar sekali, Mbak, gitu. Jadi memang kondisinya seperti itu sekarang ini. Bahkan kalau kita tahu seperti tahun lalu saja, se-event sekelas PON bela diri saja kan 2025
1: di Kudus juga ya?
0: Ya, di Kudus juga waktu itu kan atlet-atlet kita harus berlaga di PON bela diri itu dengan memaksimalkan biaya-biaya mandiri. Walaupun bagi yang bisa mengakses dana CSR ke pihak-pihak perusahaan mungkin bisa terbantu, tapi bagi yang tidak tentunya memang maksimal biaya mandiri, Mbak, gitu. Itulah kondisi saat ini, Mbak.
1: Kalau dalam hari ini orang tua seperti apa, Bung? Balik lagi kan pasti bukan hanya saja dana CSR, tapi kan balik lagi ke orang tua ya, untuk mengizinkan dan mensupport anaknya untuk kejuaraan-kejuaraan yang akan dihadapi ini seperti apa nih, Bung?
0: Iya, memang kalau alhamdulillah kalau orang tua luar biasa, kalau di panahan yang saya tahu, kita lihat kayak untuk berangkat ke sebuah event saja, atletnya satu, itu yang mengantarkannya atau mendampinginya minimalnya bisa dua. Artinya bapak sama ibunya berangkat gitu. Kadang bahkan ada yang sampai atuk neneknya berangkat juga, bahkan adiknya. Jadi sebenarnya kan support dari orang tua sangat luar biasa gitu. Inilah salah satu modal kekuatan utama di olahraga saat ini untuk mengembangkan prestasi. Jadi memang anak-anak kita itu kan butuh event, butuh kejuaraan resmi untuk bisa mengukur prestasi mereka, dan juga untuk bagi yang berhasil sertifikatnya tentu sangat bermanfaat kan bagi mereka, baik untuk ke sekolah-sekolah maupun ke PTN-PTN favorit lah gitu. Makanya memang orang tua sepertinya sangat-sangat support untuk kegiatan olahraga khususnya di panahan yang saya lihat Mbak gitu.
1: Oke. Bung Siswanto, apa nih pesan dan motivasi untuk para atlet muda yang akan bertanding membawa nama daerah nih, Bung?
0: Ya, pesan saya tentunya sama seperti di momen-momen sering kita sampaikan, baik di pembukaan kejuaraan ataupun di mana-mana anak-anak semuanya berangkat. Tentunya kita berpesan bahwa kalau di panahan ini sebenarnya kan lawan terberatnya adalah diri kita sendiri. Jadi ketika kita mampu menaklukkan diri kita sendiri, insya Allah kita akan bisa meraih hasil yang maksimal. Tidak ada kata pesimis, seolah-olah kita melihat atau membayangkan lawan-lawan yang akan dihadapi adalah orang-orang dari katakanlah saat ini dari Pulau Jawa sana, tidak ada masalah. Itu sama saja. Atau bahkan tidak boleh pula ada ungkapan-ungkapan yang merendahkan atau menyepelekan orang cuma lawan ini, misal lawan ini. Jadi sebenarnya siapapun lawan kita yang berada di shooting lane itu sebenarnya adalah sama dan peluangnya sama sampai kita benar-benar menyelesaikan pertandingan. Sehingga memang persiapan dari awal, dari sebelum berangkat ini, gunakan waktu yang masih ada lebih kurang 2 bulan, baik persiapan latihan fisik, mental, dan tentunya ini dibimbing oleh para coachnya baik di klub maupun di pengkot-pengkotnya. Setelah itu nanti tentunya baru nanti akan dilakukan pemantapan atau mungkin biasanya akan ada TC singkat yang akan dilakukan oleh Pengprov Perpani Riau. Demikian Mbak.
1: Oke, baik. Memang motivasi itu yang paling penting adalah diri sendiri ya, Bung ya. Bagaimana kita sampai tepat sasaran dan mengalahkan lawan-lawan kita, meskipun mungkin dibilang lawan-lawan kita tuh berat ya. Apalagi mungkin pembinaan dari daerah Jawa ini sangat luar biasa ya, mungkin ya, Bung ya.
0: Iya. Memang seperti itu, kita akui seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Bung, kita terima di line telepon untuk para pendengar kita ya, Bung ya, yang ingin bergabung bersama kita di Dialog Interaktif Riau Menyapa Spesial Olahraga. Pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0761245595 ya, 0761245595, atau juga bagi Anda yang ingin mungkin menyampaikan pesan melalui pesan WhatsApp, pesan singkat melalui WhatsApp, silakan di 0811767993991 ya, 0811767993991. Baik, ini ada dari WhatsApp, Bung, kita bacakan saja ya terlebih dahulu ya, Bung ya. Dari WhatsApp dari tidak menyebutkan nama, di Simpang 3 Pekanbaru ini mengatakan bagaimana mungkin ada tidak atlet yang diproyeksi untuk atlet menuju kejuaraan-kejuaraan nasional maupun internasional. Baik, mohon ditanggapi. Baik, silakan Bung, dari warga Simpang 3.
0: Ya, baik. Untuk di Panahan sendiri, atlet-atlet muda kita yang berpeluang atau kita proyeksikan untuk ke jenjang yang lebih tinggi, katakanlah di nasional seperti PON ataupun ke internasional, ada diantaranya pemanah-pemanah di Kompon U18. Jadi ini masih usia muda, dan berpotensi mengembangkan dirinya ke jenjang yang lebih tinggi. Insya Allah mungkin di event-event kejurnas senior pun atlet kita ini yang sekarang berlaga di kejurnas junior ini, dia sudah bisa bertarung di level kejurnas senior. Jadi insya Allah ada beberapa atlet yang bisa kita proyeksikan ke jenjang yang lebih tinggi, Mbak, gitu. Seperti itu, Mbak.
1: Oke. Okay. Di kategori apa tuh, Bung? Mungkin kalau bisa kita tahu.
0: Di divisi kompon, Mbak. Kompon divisi putra. Kompon U18 putra.
1: Divisi kompon U18 putra.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Itu diproyeksi mungkin menuju PON atau seperti apa, Bung?
0: Ya, kalau proyeksi memang untuk PON, karena memang di 2027 tahun depan kita sudah melaksanakan kejurnas prapon, yang mana kejurnas prapon ini kan memang untuk mengambil tiket berlaga di PON 2028 nya di NTB. Nah, jadi memang atlet-atlet junior ini seperti di kompon U18, kemudian ada juga di nasional U18 putra-putri, ya, mereka inilah nanti yang akan bertarung untuk memperebutkan tiket PON di 2027 itu, Mbak.
1: Oke. Ini juga ada dari Bu Sri di Minas, apakah kategori berbau ini akan dipertandingkan dalam kejurnas atau tidak? Narasumber mohon dijawab. Nah, seperti apa tuh, Bung? Dari Bu Sri di Minas.
0: Iya, jadi kalau berbau untuk saat ini baru dipertandingkan di kejurnas, Mbak, gitu. Jadi untuk di PON 2028 nanti di NTB, sampai saat ini belum ada kepastian atau ininya untuk berbau dipertandingkan di PON. Tetapi memang arah untuk ke situ sudah semakin menguat sekarang. Ya, mudah-mudahan saja dalam waktu satu tahun ke depan ini kan rapornya di 2027 bisa terjadi inilah gitu, perubahan. Karena memang animo masyarakat khususnya untuk nomor berbau ini sangat luar biasa gitu. Tapi memang sampai saat ini belum dipertandingkan di PON gitu.
1: Oke. Mungkin masyarakat belum tahu kenapa belum dipertandingkannya kategori berbau ini di PON ini, Bung.
0: Ya, alasan ininya kalau dari KONI, KONI Pusat, karena PON ini kan ranahnya KONI Pusat dan Kemenpora tentunya, karena nomor-nomor yang dipertandingkan di PON itu adalah nomor yang wajib dipertandingkan di multi-event internasional. Katakanlah setelah PON itu ada namanya Asian Game, ya, bukan ASEAN, SEA Game. Ya, untuk level ASEAN.
1: Iya.
0: Nah, jadi untuk saat ini di level tersebut berbau ini belum dipertandingkan, sehingga memang dari KONI pusatnya belum bisa mengakomodir. Seperti itu, Mbak.
1: Padahal sayang ya, tapi peminatnya cukup banyak ya untuk kategori ini ya di.
0: Iya, dan sedikit untuk mengarah ke sana kan seperti yang kemarin yang dilakukan ada namanya kejuaraan berbau Asia yang terakhir di Kuala Lumpur itu, itu merupakan upaya-upaya dari pemanah-pemanah berbau ini untuk melakukan penggalangan agar di SEA Games itu bisa dilaksanakan atau dipertandingkan nomor berbau ini. Karena di level Asia saja, Asia Berbau namanya, tapi khusus ya, khusus kejuaraan Berbau Asia kemarin sudah dilaksanakan beberapa kali, di terakhir di Kuala Lumpur, Malaysia kemarin dilakukan gitu.
1: Kalau tidak salah atlet Riau juga membawa medali ya ke pulang ya untuk Indonesia ya.
0: Iya, waktu itu kan dari nomor master Berbau kita mendapatkan satu medali emas dan satu perak. Okay. Atas nama Pak Muslim, waktu itu.
1: Baik, Pak Siswanto, kita ada penelpon, kita buka terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Oke, terputus. Silakan kembali untuk Anda pendengar di 0761245595 atau di 0811767399991 bisa Anda melalui WhatsApp ya ke nomor telepon seluler kami. Kita membahas terkait dengan persiapan dari Kejurnas Panahan ya. Jadi Perpani Riau siap berlaga di Kejurnas Panahan Junior 2026. Seperti yang diungkapkan Pak Siswanto tadi bahwa akan sudah dilaksanakan tahap pertama seleksi yaitu dari Kejurprov Riau Open yang dilaksanakan 23 hingga 26 Mei lalu dan nanti juga pada bulan Juni ini ya akan dilaksanakan juga tahap kedua Riau Open 26 hingga 27 Juni 2026 untuk menuju ke Jurnas di Kudus pada bulan Juli mendatang ya. Kita doakan juga ini ada 80 atlet nanti ya Bung ya yang akan diberangkatkan, ada 20 kategori dan 25
0: enggak maksimal 80.
1: Nah, maksimal 80. Ada 20 kategori yang akan diikuti dan mudah-mudahan juga Riau bisa menurunkan sebanyak-banyak atlet dan juga banyak-banyaknya juga medali ya untuk Provinsi Riau nantinya. Silakan di 0761245595 atau di 0811767399991. Bung Siswanto, ini apa harapan dari Perpani Riau terhadap hasil Kejurnas Panahan Junior 2026 nih, Bung?
0: Ya harapannya tentunya kita bisa meraih medali sebanyak-banyaknya untuk mengharumkan nama Provinsi Riau di event nasional. Dan kami dari Pemprov tentunya berharap kerjasama semua pihak, baik itu pemerintah, KONI, Provinsi Riau, kemudian juga Pengkot, orang tua, klub, seluruhnya demi menyukseskan tugas membawa nama Provinsi Riau di event Kejurnas Panahan Junior tersebut. Itu mungkin, Mbak.
1: Oke. Setelah hasil Kejurnas ini nanti diikuti oleh seluruh atlet dari Provinsi Riau, agenda besar apa yang sudah disiapkan untuk pembinaan atlet junior ini, Bung? Tapi sebelum dijawab, kita buka di line telepon terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, Pak Suhaimi Bengkalis.
1: Pak Suhaimi di Bengkalis, silakan Pak Suhaimi.
2: Ini masalah panahan kan, Bu?
1: Ya, betul sekali, Pak.
2: Yang mau ke PON bulan apa, Juli, Bu?
1: Ya, ke Jurnas pada bulan Juli nanti.
2: Bulan Juli? Ya, jadi anak didik juga, Bu. Kan anak mahasiswa, anak sekolah. Sekolah ke mau ujian nih, Bu. Itu macam mana cara, Bu? Pak olahraga.
1: Iya.
2: Kemudian dia kan ujian. Ujian salah saya dalam 2 minggu ni, seminggu ni.
1: Betul.
2: Itu ujian naik kelas, Pak. Jadi kalau menurun nanti macam mana tu prestasinya? Mau kuliah pun payah juga tu. Apa ada dari apa? Dari olahraga supaya anak ni bisa menyambung kuliah.
1: Baik. Itu saja Pak Saimi.
2: Ya, terima kasih ya.
1: Terima kasih Pak Suhaimi di Bengkalis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga tadi sudah dibahas sedikit ya, tapi mungkin bisa disinggung lagi nih Bung Siswanto, silakan.
0: Ya, baik Pak Suhaimi, terima kasih. Jadi memang terkait dengan jadwal sekolah, kami juga sudah koordinasi kemarin, makanya untuk Kejurprov juniornya atau seleksi tahap 2 itu kita laksanakan di 26-27 Juni yang itu merupakan jadwal libur sekolah. Tapi memang kalau saat ini ujian, memang kita akui seperti saya sampaikan tadi, mereka memang pada fokus untuk persiapan ujian dulu. Nah, tetapi untuk di event Kejurnas Junior sendiri kan 21 sampai 30 Juli itu memang sudah tidak ujian lagi, itu sudah masuk sekolah. Tetapi anak-anak kita biasanya mendapatkan rekomendasi izin dari pihak sekolah dan alhamdulillah sampai saat ini pihak sekolah sangat support, mendukung atlet-atlet kita, anak-anak kita yang berangkat mengikuti kegiatan olahraga, baik ke Jurnas, baik ke Jurprov gitu. Karena memang ini nanti bermanfaat bagi anak-anak itu sendiri ketika mereka berhasil meraih medali, prestasi, mereka dimudahkan untuk bisa masuk atau diterima di sekolah-sekolah favorit atau di PTN-PTN favorit. Gitu Pak Suhaimi.
1: Baik, karena memang prestasi olahraga ini juga nanti menjadi tolak ukur juga ya, diterima di tempat-tempat tertentu, baik di sekolah-sekolah yang ya didambakan oleh para atlet. Baik, Bung Siswanto, mungkin terakhir terkait dengan kejurnas, hasil kejurnas nanti, apakah ada agenda besar juga untuk disiapkan pembinaan atlet junior ini, Bung?
0: Gimana, Mbak?
1: Setelah kejurnas ini, apakah agenda besar, adakah agenda besar yang sudah disiapkan untuk pembinaan atlet junior lagi?
0: Ya, di tahun ini kita masih ada satu event besar namanya Kejurpov Panahan ke-8 di Kabupaten Rokan Hilir. Itu insya Allah dilaksanakan di bulan September. Nah, ini di Kejurpov Panahan ke-8 ini, ini juga merupakan ajang atau tolak ukur prestasi bagi seluruh atlet, mulai dari kategori usia junior sampai yang dewasa di Riau ini, dan ini merupakan event yang bergengsi lah guys, yang setiap tahun gitu, yang dilaksanakan tiap tahun sekali. Terakhir di Kejurpov 7 itu dilaksanakan di Kabupaten Kampar di Bangkinang kemarin.
1: Berarti ini diikuti di seluruh atlet di Provinsi Riau?
0: Benar sekali, Mbak.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan ini juga bisa menjaring atlet untuk tolak ukur ke event-event selanjutnya begitu ya,
0: Bung Siswanto. Itu kita proyeksikan untuk mencari bibit-bibit atlet yang akan memperkuat kita Riau di Prapon 2027, Mbak.
1: Baik, Bung Siswanto, apa kunci utama agar panahan Riau bisa terus bersaing di tingkat nasional nih, Bung?
0: Ya, tentunya yang pertama kekompakan dari seluruh stakeholder, baik itu Pengprov, Pengkap, Pengkot, klub, atlet, kemudian pembinaan tanpa henti, Mbak, gitu. Itu mungkin kata kuncinya, Mbak.
1: Baik. Mudah-mudahan juga Perpani Riau bisa menghasilkan medali-medali yang membawa nama Riau ke kancah nasional maupun internasional. Dan semoga juga Kejurnas nanti bisa menyumbang medali sebanyak-banyaknya untuk Provinsi Riau ya, Bung ya. Begitu harapan kita bersama ya. Baik, Bung Siswanto, terima kasih Bung sudah bersama kita di program 1 RRI Pekanbaru. Salam untuk semua tim dan semua atlet yang tengah bersiap untuk menghadapi Kejurnas Panahan Junior 2026 ya, Bung ya, di Kudus pada bulan Juli nanti.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih, Bung. Dan selamat beraktivitas kembali. Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar demikian tadi dialog Riau menyapa terkait dengan Perpani Riau menghadapi Kejurnas 2026 ini, bahwa Kejurnas ini akan dilaksanakan pada bulan Juli, dan ini dalam waktu dekat ya, agenda dari Kejurprov Riau Open ini akan dilaksanakan tahap kedua ya pada bulan Juni ini, 26 hingga 27 Juni 2026. Kita doakan juga Panahan Riau bisa meraih prestasi yang terbaik pada Kejurnas nanti, dan pada bulan September nanti ini juga akan dilaksanakan juga Kejurprov Panahan ke-8 ya, ini sebagai tolak ukur dan juga sebagai seleksi untuk memperkuat Prapon di 2027, karena mengingat PON juga nanti akan dilaksanakan 2028. Baik, kita cukupkan untuk program Riau Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Khairan Januari ini pamit undur. Selamat pagi dan salam olahraga. Jaya.
3: Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
4: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
5: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kampanye Anti Korupsi 2026 sekaligus penanda launching ACF Fest yang merupakan tahun ke-12 secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tantomo.
2: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori film pendek vertikal kementerian lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.
3: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
4: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
3: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
4: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
3: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Oh, dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
4: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.
1: Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga

Yo, kinda miss you guys. Sindu bicara tanpa lewat device. Rasa bosan mulai hypnotize. Habiskan waktu look into the skies. And I hope kalian semua baik-baik. Aku kirimkan segala doa terbaik. Mungkin proses bawa kita turun naik. Tapi jangan khawatir.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.
4: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.

Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.

0: Dadi jero guma di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai. Gaya, cak sedih ni yang manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Ya, iya sayang.
3: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
2: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
3: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
3: Sejuk, Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
3: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
3: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
5: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
6: Maaf. Tidak bisa begitu.
5: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
6: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
5: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
6: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
5: Maaf, Pak. Saya permisi.
7: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
8: Hidup tanpa internet di era yang serba modern ini rasanya sulit dilakukan. Mulai dari bangun tidur hingga kembali ke tempat tidur, kita pasti bersentuhan dengan dunia maya. Kehadirannya di tengah-tengah kehidupan memang amat bermanfaat. Selain dapat mendekatkan yang jauh lewat layanan komunikasi, internet juga dapat mempercepat langkah kita memenuhi kebutuhan. Dari transportasi, berbelanja kebutuhan sehari-hari, hingga memenuhi asupan gizi. Sayangnya, di balik segala manfaat kemudahannya, dunia maya bisa menjebak manusia ke dalam bahaya. Terutama jika kita menyelaminya tanpa edukasi dan kesadaran yang menyeluruh. Faktanya, menggunakan internet bukanlah tanpa risiko. Apapun yang pernah kita unggah di internet akan selalu ada di sana, selamanya. Jejak digital selalu mengikuti kita selama dunia maya masih tetap ada, sekalipun suatu saat kita sudah tidak lagi menggunakannya. Belum lagi beragam masalah cybercrime, akibat kita mengunggah informasi personal di dunia maya. Mulai dari pencurian uang, cyberbullying, hingga penyalahgunaan informasi untuk merusak reputasi. Ada pula masalah ruang gema atau echo chamber yang sering dimanfaatkan untuk urusan politik. Informasi yang tersebar di mesin pencarian dan media sosial bisa mengurung pada ruang gema yang akhirnya mengarahkan opini kita pada tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. Lalu harus bagaimana? Apakah harus berhenti menggunakan internet? Berhenti pakai smartphone atau laptop? Meningkatkan kesadaran bahwa internet bisa jadi ruang yang merugikan bisa jadi langkah pertama, sehingga kita bisa selalu waspada dan melakukan pencegahan. Contohnya, untuk membatasi informasi personal yang bisa membahayakan, kita bisa mencari nama kita di mesin pencarian, lalu menganalisa informasi apa saja yang ada di Google, Yahoo, atau mesin pencarian lainnya. Sebisa mungkin hilangkan informasi yang amat personal, seperti alamat rumah atau nomor handphone. Menaruh informasi pribadi secara sengaja atau tidak, di internet bisa menuntun para kriminal meretas informasi kita yang berhubungan dengan keuangan. Selain juga dapat memberikan akses untuk para hacker menggunakan konten yang kita miliki di smartphone atau laptop, bisa saja foto kita yang sebenarnya biasa-biasa saja diedit dan digunakan untuk hal-hal menyangkut pornografi. Sedangkan untuk media sosial, aktifkan segala keamanan yang bisa menjaga privasi informasi. Begitu juga aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, LINE, atau Telegram. Pastikan mode two-step verification telah aktif untuk mencegah para hacker masuk ke dalam aplikasi dan menyalahgunakan kontak yang dimiliki. Ingatlah bahwa pencegahan yang kita lakukan bukan tidak membebaskan. Justru sebaliknya, dengan tetap waspada dan siaga, kita bisa membebaskan diri dari belenggu bahaya dunia maya.

0: mau kencan.
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Jalan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaran aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, kurang apa-apa. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita.

0: Eka, gue Batak, gue Indonesia.
1: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa dan gue 100% Indonesia.
2: Saya Ade, saya Padang dan saya Indonesia.
3: Saya Sutikyo, saya Jawa dan saya Indonesia.
4: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
5: Saya Shode, dari Jakarta dan saya cinta Indonesia.
6: Gue Mala, gue Bugis Cirebon, gue cinta Indonesia.
7: Saya Kadek,

0: Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman Sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
6: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
8: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
7: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
10: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
11: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
12: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
13: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.

dengan menyatakan

0: semuanya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be-be ita, banosa siha saratedu.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Di dunia yang banjir informasi tidak relevan, kejernihan berpikir adalah kekuatan. Maka itu saya jadi digital minimalist. Sudah 2 tahun saya jalankan dengan konsisten dan rasakan manfaatnya. Digital minimalism adalah filosofi penggunaan teknologi di mana seseorang memusatkan waktu online-nya hanya pada segelintir aktivitas yang telah ia pilih dengan cermat dan membawa manfaat optimal bagi dirinya. Dengan kata lain, seorang digital minimalist dengan senang hati mengabaikan semua aktivitas online yang tidak memberi nilai tambah bagi hidupnya. Saya memilih digital minimalism karena ingin punya kualitas hidup yang lebih baik dengan mengembalikan kemampuan konsentrasi dan atensi pada apa yang penting. Ketika Anda menerapkan minimalisme pada rumah Anda, Anda tanya diri kan, apakah barang ini berguna bagi saya? Kalau jawabannya tidak, Anda ucapkan selamat tinggal pada barang itu. Prinsip yang sama saya terapkan pada aplikasi di ponsel. Saya tanya diri, apakah app ini membawa nilai tambah ke hidup saya? Apakah app ini berguna dalam hidup saya? Jika jawabannya tidak, saya hapus app itu. Tapi kalau punya kegunaan besar, ya saya pakai. Penggunaan aplikasi jadi sangat jelas dan spesifik. Makanya di sini ada aplikasi seperti browser, chat, email, e-commerce, bahasa asing, peta, dan transportasi. Dan meski saya punya Twitter, tapi nggak ada aplikasinya di sini. Untuk menghindari kecanduan dan akhirnya buang waktu. Twitter juga saya gunakan secara spesifik, tidak ikuti akun manapun karena tidak merasa perlu. Twitter hanya untuk berbagi info tentang apa yang sedang saya kerjakan atau sharing referensi film. Kenapa saya begitu protektif terhadap atensi saya? Karena apa yang kita lihat atau dengar dalam keseharian sangat berpengaruh pada cara pandang dan kualitas hidup yang kita miliki. Menggunakan teknologi digital yang sembrono membuat pikiran penggunanya keruh, sulit fokus. Penelitian mengungkap, orang yang kesulitan fokus, pikirannya cenderung negatif, berkutat pada apa yang salah dalam hidup, dan melupakan apa yang sebenarnya sudah berjalan baik. Ia juga lebih sering cemas, lelah mental, bahkan depresi. Nah, kalau sudah begini, gimana mau jadi individu yang fungsional, produktif, dan tentram, ya kan? Jadi, masuk akal ketika CEO perusahaan teknologi Silicon Valley seperti Steve Jobs dan Bill Gates tidak memperbolehkan anak-anak mereka main iPad atau punya ponsel pintar sebelum cukup umur di rumah atau di sekolah. Jack Dorsey meditasi 1 jam setiap hari untuk menjaga kejernihan pikirannya. Mereka semua tahu betul dampak buruk penggunaan teknologi yang tidak cermat dan tidak bijak. Atensi adalah emas. Mahal. Maka itu, baiknya kitalah yang menggunakan teknologi. Jangan sampai kita biarkan teknologi memanfaatkan kita. Kita yang meraup manfaat sebesar-besarnya dari teknologi, bukan sebaliknya. Kalau mau, Anda bisa bawa hubungan Anda dengan teknologi digital ke arah baru. Caranya, salah satu yang efektif adalah tips digital declutter atau beberes digital ala Cal Newport. Selama 30 hari, cermati betul, kemudian babat aplikasi yang tidak memberi manfaat maksimal bagi Anda. Saya memang nggak punya app medsos di ponsel, karena bagi saya hanya jadi sumber distraksi. Tapi jika Anda butuh medsos hanya untuk keperluan bisnis saja, dan memang membawa manfaat besar bagi Anda, yang nggak perlu dihapus, cermati dan putuskan apa yang terbaik untuk Anda. Ganti waktu Anda yang dulu terisi main gadget dengan aktivitas santai analog yang Anda sukai. Apakah itu kerajinan tangan, ngulik sesuatu, main alat musik, melukis, menulis puisi, main board game, baca buku, olahraga, atau gabung komunitas. Langkah ini sangat penting, karena kalau kita tidak mengisi waktu luang ini dengan kegiatan offline yang menyenangkan, kemungkinan besar kita akan kambuh. Kembalikan kesendirian dalam hidup Anda. Solitude. Ciptakan kembali ruang bosan dalam hidup Anda dan biarkan pikiran Anda berkelana ke sudut-sudut kreatif. Setelah bereksperimen 30 hari beberes digital, menikmati pikiran yang lebih jernih dan hari-hari yang lebih produktif, boleh kok Anda unduh kembali aplikasi yang tidak esensial ke ponsel Anda. Kemungkinan besar selera Anda terhadap aplikasi ini sudah hilang, sehingga akhirnya Anda nggak pakai lagi secara permanen. Tertarik merebut kembali atensi yang berharga ini? Kalau ya, selamat mencoba.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Bentar, penting nih soalnya.
4: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
5: Awas, ada motor di depan lo. Awas,
4: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
6: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
8: Kamu udah aku maafin.
7: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
8: Karena kamu kasih aku tisu.
7: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
1: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
7: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
8: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
9: Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Mari mengenal asal kembali, tempat berpijak kaki berdiri. Hikayat Melayu perisai diri, menjunjung tinggi akal dan budi.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bukan tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
2: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.

Lagu Timang Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Muhammad bin, maksud kami Muhammad Abdul Munim, setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Ziko sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia.

Bosnia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
7: Didn't feel very well. Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
6: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
7: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
6: Dengan hasil ini, Serundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janis Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Marie Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sefe Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awil Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awil Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Jiahao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Mari bersama-sama kita melihatnya ya, utama juga menyaksikan pengen terhadap kolaborasi ESR dan tim nasional
2: PSSI bekerja sama dengan e-sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur e-sport FC Mobile Asia Kevin Julian usai peluncuran mengatakan pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna e-sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan. Melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita menuturkan, kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk tim EA Sport.
3: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sport sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sport memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Niar

Anda masih bersama kami Prosat RRI Bengkalis Peringat. Selamat siang untuk Anda di hari Jumat ini 29 Mei 2026. Masih bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis. Salam sehat dari kami, apa kabar untuk Anda? Semoga sehat-sehat selalu di hari Jumat ini ya. Dan peringat yang lagi sibuk dengan berbagai aktivitas, ya selamat melaksanakan aktivitas Anda. Jangan lupa juga yang lagi istirahat, selamat istirahat. Dan hari ini Jumat, jangan lupa bawa apa untuk melakukan sholat Jumat ya di masjid dan yang ada di lingkungan terdekat Anda. Jangan lupa juga bawa infak sedekahnya, semoga memberikan keberkahan, mendapatkan pahala yang berlipat ganda, baik dan bertambah rezeki, berlimpah rezeki lainnya, pendengar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kami masih menyapa Anda, pendengar, di Lintas Bengkalis Siang.

0: game A.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
3: Pak, Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro Satu RR Bengkalis. Dan selanjutnya pendengar, lagu religi kami hadirkan untuk Anda pendengar jelang nanti kita dengarkan kumandang azan zuhur pada pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat.

0: kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.
1: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali ibadah Jumat kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian hamba yang masih beraktivitas sampai dengan hari Jumat ini, kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beriman. Dan di antara sekian hamba yang mengatakan dirinya beriman itu, kita pula yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan komitmen iman kita dengan menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Semoga Jumat kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang telah kita lalui. Hadirin, setiap kita tanpa kecuali sudah tentu mengharapkan segala kemudahan dalam menjalani setiap aktivitas di muka bumi ini. Ingin menjalani kemudahan dalam hidup berumah tangga, ingin menjalani kemudahan dalam pekerjaan yang tengah kita jalani, ingin menjalani kemudahan dalam setiap titian interaksi sosial yang kita lalui. Dan tentunya segala kemudahan ini mustahil kita bisa dapati kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya, setiap kita khususnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu ingin mendapatkan kemudahan saat kembali kepada Allah, saat semua orang merasakan situasi yang sangat menegangkan. Di saat itulah kita amat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diksi Al-Qur'an, pertolongan Allah yang diberikan kepada setiap hamba untuk mendapati kemudahan dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirat yang menentukan kebahagiaan abadinya ataukah nestapa yang tak berujung saat ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diistilahkan dengan, oleh dalam bahasa Al-Qur'an, dengan nama syafaat. Diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan nama syafaat. Karena itu sering kita katakan, saya ingin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah kemudian langsung mendeklarasikan dengan terang, lugas dalam Al-Qur'an di surah ke-42 surah Asy-Syura di ayat yang ke-11, Allah mengatakan, "Qulillahu syafa'atu jami'a." Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulillahu syafa'atu jami'a, sungguh yang berharap syafa'at itu, yang berharap pertolongan Allah itu, yang berharap pertolongan untuk melahirkan kemudahan dalam setiap aktivitas yang dijalani di dunia atau bahkan di akhirat, lillahi syafa'atu jami'a, kata Allah, semua pertolongan itu, semua yang menghasilkan kemudahan itu adalah milikku seluruhnya, adalah milik Allah. Jadi kalau Anda menginginkan kehidupan yang mudah di rumah tangga, yang tenang, yang nyaman dalam pekerjaan, dalam interaksi sosial, kata Allah, hey, itu semua milikku, datang kepadaku, minta kepadaku, karena semua sumber syafaat bersumber dariku. Karena itu saat kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kami ingin mendapatkan syafaatmu, kami ingin mendapatkan kemudahan dalam kehidupan rumah tangga kami, kehidupan di pekerjaan kami, kehidupan di interaksi sosial kami, bahkan kami ingin hidupnya mudah, wafatnya mudah, dikuburnya mudah, di akhiratnya mudah, ya Allah. Kata Allah, hey, turun Quran surah ke-19 Maryam ayat yang ke-15 itu, ketika Allah contohkan jaminan kepada Nabi Yahya alaihi salam yang kelak diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam dan kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak diajarkan kalimat kepada kita untuk mendapatinya. Wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Yahya, aku berikan jaminan kepadamu keselamatan, ketenangan, kenyamanan saat engkau terlahir berkehidupan di dunia. Wa yauma yamutu, saat akan wafat sampai kehidupan di alam kubur. Wa yauma yub'atsu hayya, sampai engkau kembali kepada Allah dibangkitkan dalam keadaan gembira, penuh dengan kemudahan. Salam disampaikan kepada Nabi Isa alaihi salam, diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita umatnya bahkan untuk memohon itu setiap selesai salat dengan mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita bermohon ya Allah anugerahkan kemudahan, keselamatan, kelapangan, kenyamanan dalam setiap aktivitas kehidupan kami di tiga dimensi alam yang berbeda. Hadirin, kalau kita ingin real meminta kepada Allah, ya Allah, bagaimana jalan menuju salam itu? Bagaimana jalan menuju syafaat itu? Maka Allah tunjukkan jalan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada kita pintu-pintu syafaat yang memudahkan jalan-jalan kehidupan kita di muka bumi ini sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di titik inilah kita akan membahas dengan singkat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan syafaat yang memudahkan kehidupan kita sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Informasi yang jalurnya tersambung kepada Allah bersumber dari Al-Quran, informasi yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat dilacak dalam hadis-hadis beliau. Di antara sekian hadis yang bisa kita dapati tentang syafaat, kita temukan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menuliskan kitab sahih ini dengan 97 topik. Di topik yang ketiga bernama Kitabul Ilmi, di bab yang ke-33 berjudul Babul Hirfi 'ala Al-Hadis, di nomor hadis yang ke-99. An Abi Sa'id Al-Maqbari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Abu Hurairah, satu di antara sahabat yang rajin mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang rajin mengamati kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kata beliau, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamati? Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia di antara sekian manusia yang berkehidupan di bumi? Siapakah di antara mereka yang paling bahagia bi syafa'atika, yang mendapatkan syafa'atmu ya Rasulullah? Dari sekian banyak manusia yang beraktivitas di bumi ya Rasulullah, adakah di antara mereka yang paling bahagia mendapatkan syafa'atmu? Jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita, hadirin, ternyata ukuran kebahagiaan itu tidak terletak kepada harta benda. Jangan Anda merasa ketika harta benda Anda bertambah, Anda dikategorikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling bahagia. Belum tentu. Toh Qurun pun hartanya berlimpah, diabadikan dalam Al-Qur'an sebagai orang yang terkaya yang pernah hidup di bumi, apakah ia bahagia? Tidak. Jangan menduga kalau kedudukan sedang meningkat sampai Anda merasa mendapatkan posisi yang paling tinggi dalam konteks kehidupan dunia, Anda menggenggam kebahagiaan? Belum tentu. Bukankah Fir'aun, bukankah Namrud, bukankah yang setipe dengan mereka semua pernah mendapatkan kedudukan yang tinggi tapi tidak bahagia dalam konteks kehidupan mereka? Maka hadis ini ingin mengatakan kebahagiaan yang sejati, esensi kebahagiaan itu pertama adalah ketika seorang hamba mendapatkan syafaat yang memudahkan jalur kehidupannya di bumi sampai menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka ya Rasulullah yang mendapatkan syafaatmu khususnya di hari kiamat kelak? Dan nanti kenapa disebutkan hari kiamat dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita di bumi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab,
1: Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, laqad dhanantu annahu la yas'aluni ahadun awwalu minka. Aku sungguh menduga, aku kira tidak akan ada yang bertanya tentang hadis ini mendahului engkau. Lima ra'aitu min hurufika 'ala al-hadis. Lima ra'aitu min hurufika 'ala al-hadis. Karena aku melihat engkau itu begitu tekun mencari hadis. Begitu tekun mendekat pada tuntunan keislamanmu. Ini hadirin, seorang sahabat lekat dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, walaupun agak telat masuk Islamnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ke-7 Hijrah, 3 tahun sebelum Nabi wafat, beliau dalam pencarian, tadinya Majusi, pindah kemudian Kristen, mendengar ada Nabi di Madinah, datang kemudian ke Madinah, berhadapan dengan Nabi, melihat akhlak Nabi, jatuh cinta pada Islam, mengucapkan syahadat. Berubah nama kemudian dari Abdus Syams menjadi Abdurrahman bin Sakhr, diberikan gelar Abu Hurairah. Perhatikan dalam ilmu hadis, ketika Anda belajar hadis, ada sanad, ada matan. Sebelum masuk ke matan, perhatikan sanadnya, karena ada inspirasi kebaikan di balik sanad itu yang meriwayatkan hadis kepada kita. Abu Hurairah ini masuk Islam agak telat, di penghujung kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau punya visi. Saya terlambat nih, keduluan Abu Bakar, keduluan Uthman, keduluan kemudian oleh Umar, keduluan oleh Ali. Tapi tidak ada kata terlambat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Karena itu pesan penting yang diwariskan kepada kita dari pujian Nabi kepada sahabat Abu Hurairah ini, hey, jangan pernah menyimpulkan amalan kita mungkin sudah menggunung, bekal-bekal pahala kita sudah tinggi. Contoh Abu Hurairah ini, walaupun dia terlambat masuk Islamnya, tapi semangatnya menggebu untuk menyusul saudara-saudaranya yang lain. Karena itu kalau ada yang baru bergabung untuk jamaah, kalau ada yang baru belajar baca Quran, hadis ini mengajarkan jangan melihat yang sudah tinggi, jadikan motivasi untuk menyusul mereka semua. Dan inilah jalan yang mendekatkan kita pada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi menjawab secara singkat, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi. Rawahul Bukhari. Wahai Abu Hurairah, orang yang paling berbahagia yang mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ikhlas dari dalam kebeningan hati dan jiwanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan kalimat Nabi ini. Nabi tidak hanya mengatakan, tidak mencukupkan pada kalimat siapa yang mampu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, cukup. Tapi ada kalimat pelengkapnya. Kata Nabi, khalisan min qalbihi aw min nafsihi. Kalimat itu secara ikhlas diungkapkan dari kedalaman jiwa dan hatinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dimaksud kalimat ini? Karena setiap muslim masuk Islam sudah pasti mengucapkan syahadat. Tapi untuk mendapatkan syafaat Nabi, kata Rasulullah, enggak cukup dengan kalimat itu. Kalimat itu harus punya jiwa ikhlasnya, harus mengalir dalam hatinya. Sekarang kalau kita bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ciri-ciri orang yang mengucapkan syahadat keluar dari hatinya itu? Maka diberikanlah isyarat petunjuk dalam Al-Quran, surah ke-49 Al-Hujurat di ayat yang ke-14. Di sini kita akan menyimpulkan bahasan Jumat kita di kesempatan kali ini. Perhatikan kalimat ini hadirin sekalian, karena ini akan menentukan status kita sampai Jumat ini. Apakah berpeluang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sekelompok orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami sungguh telah beriman, kami sungguh telah beriman. Masalah iman karena perkara hati, karena kaitan dengan kondisi dalam hati kita, dalam kalbu kita. maka Nabi menunjuk petunjuk dari Rasulullah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cepat menyimpulkan apakah benar atau tidak. Karena itu nanti ada hajaran dalam hadis, jika ada terkait dengan persoalan iman dan lawannya kufur, jangan cepat menghukumi seseorang. Jangan Anda katakan si fulan kafir, si fulan kufur, karena kalimat itu akan mencari pemiliknya. Kalau dia tidak menemukannya, maka dia akan kembali kepada yang menuduhkannya. Maka Nabi mengajarkan kita diam, menunggu wahyu, turunlah ayat tadi. Allah menyampaikan, kul katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu, kalian belum beriman dengan sungguh-sungguh. Walakin qulu aslamna, tapi cukup katakan kami baru masuk Islam. Ayat ini membedakan antara orang yang baru masuk Islam dengan orang yang mengatakan beriman, mukmin dan muslim. Apa bedanya? Kata Allah, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena ternyata iman yang baru kalian ucapkan di lisan itu, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kalimat iman. Ternyata kata Allah baru sampai lisan. Kalimat itu ketika diucapkan dengan lisan menjadi syarat sah pertama seorang menjadi muslim. Maka ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sah Anda, saya, kita muslim. Tapi kalau kalimat itu baru sampai di lisan, belum sampai ke hati, maka mohon maaf, statusnya belum beralih kepada mukmin. Baru muslim. Di hadis Al-Bukhari nomor hadis 99 tadi, ternyata disebutkan oleh Rasulullah, kalimat la ilaha illallah kalau bersumber dari hati sampai ke hati, itu syarat pertama mendapatkan syafaat. Di Quran surah ke-49 ayat ke-14 disebutkan yang sampai ke hati itu kalimat la ilaha illallahnya, itulah sifat iman. Pemiliknya disebut dengan mukmin. Jadi setiap mukmin itu berpeluang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setiap muslim belum tentu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang syahadatnya baru mencapai lisan, belum sampai ke dalam kalbunya. Sekarang kalau kita bertanya lagi, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana ciri seorang mukmin itu yang syahadatnya sampai kepada jiwanya? Maka dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ciri-ciri yang khusus. Dan ciri-ciri inilah menjadi ikhtiar kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ciri khususnya? Hadirin, kalau kita mengamati Al-Quran, maka para ulama memberikan gambaran kepada kita, tidak pernah disebutkan kalimat iman dalam Al-Quran dengan segala perubahan katanya, baik kata kerja amana, jamaknya amanu, atau yu'minun, atau kata benda misalnya isim, mu'min, mu'minun, mu'minin, kecuali kata iman ini akan disandingkan dengan amal soleh. Jika Anda menemukan kata iman apapun, maka sandingannya umumnya akan bertemu dengan amal soleh. Rumusnya demikian. Quran surah ke-103, wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sekarang pertanyaannya, kenapa setiap kalimat iman dalam Al-Qur'an selalu disandingkan dengan amal soleh? Ternyata jawabannya, amal soleh itulah yang memberikan petunjuk tentang keimanan seorang muslim yang sudah sampai ke hatinya. Jadi kalau iman itu sudah sampai dari lisan ke hati, sampai ke jiwa kita, maka pembuktiannya akan tampak melalui sinyal iman yang diteruskan kepada perangkat tubuh untuk membuktikan kepada Allah, iman sudah sampai ke hati saya. Apa buktinya? Dengan amal. Amal yang didorong oleh iman itulah disebut dengan soleh. Maka itulah muncul kalimat amal soleh. Karena itu ketika kita diuji oleh Allah dengan perintah-perintah amalan, sesungguhnya untuk menguji, mengetes pada jiwa kita, betul enggak syahadatnya sampai ke hati kita? Benar enggak kalimat syahadatnya sampai ke jiwa kita? Karena itulah turun perintah sholat 5 kali dalam sehari, diperdengarkan suaranya lewat telinga kita. Jangan-jangan kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi kalimat Allahnya enggak ada getaran di jiwa kita. Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang beriman yang sejati itu ada cirinya. Kalau disebutkan nama Allah, ada getaran dalam hatinya. Bukti iman sudah sampai ke dalam jiwanya. Karena itu 5 kali dicek setiap pergantian waktu dalam sehari. Subuh ganti ke siang, siang ganti ke sore, sore ganti ke menjelang malam, ada maghrib, maghrib ganti ke isya malam. Dicek, jangan-jangan subuhnya ada iman, sorenya kufur. Jangan-jangan sorenya kemudian ada iman, subuhnya jadi kufur. Diperdengarkan, bukankah ketika Anda mendengar azan ada getaran dalam hati? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah sudah azan. Itu tandanya imannya masih bersemayam dalam jiwa. Tinggal dibuktikan lewat apa? Salat. Karena itulah ketika ada perintah untuk mengerjakan amal saleh, sesungguhnya cara membacanya itu, itulah jalur syafaat kita. Itulah pembuktian iman kita. Jadi sebetulnya Allah perintahkan kita untuk beramal itu untuk kemudahan kita, syafaat kita. Karena ternyata amal itu adalah penentu kita untuk mendapatkan syafaat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat itu kita mendapat syafaat, dengan baca Al-Quran dapat syafaat, dengan bersedekah dapat syafaat. Dan dampak syafaat akhirat itu akan berpengaruh kepada kehidupan dunia kita. Karena itu kalau Anda bertanya, kenapa saya sholat? Suara adzan menjawab secara langsung, hayya 'alas shalah, ayo salat. Anda bertanya, kenapa saya salat? Hayya 'alal falah. Adzan tidak menjawab, itu wajib. Adzan tidak menjawab, kerjakan saja. Adzan justru menjawab, hayya 'alal falah, supaya kamu bahagia, supaya hidupmu mudah, supaya dapat syafaat. Karena itulah Nabi pernah mengatakan, ikra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashhabi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang menjadi syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti dirubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Semoga dengan itu Jumat ini kembali menyadarkan kita untuk kembali melengkapi menu ibadah kita. Semakin ingin mudah kehidupan kita, cepat semakin tingkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Peningkatan kita kepada ibadah itu, itu yang diistilahkan dengan takwa dalam Al-Quran. Tahukah Anda bagaimana jawaban Allah ketika kita meningkatkan takwa? Quran surah ke-65 di akhir ayat yang kedua, di awal ayat yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya terus kepada Allah, aku akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya, dan aku kirimkan rezeki dari sisi yang tidak dia duga. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya aku jamin kebahagiaan kalian. Quran surah kelima ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan carilah dengan takwa itu sebagai wasilah untuk mengabulkan doa-doamu itu. Puncaknya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102 yang tiap kesempatan Jumat dijadikan oleh Rasulullah SAW untuk membuka khutbah Jumatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
0: Hei orang-orang beriman, jaga dan tingkatkan takwamu kepada Allah dengan cara yang benar, dan jaga iman itu, jangan sampai engkau wafat kecuali membawa ketundukan, kepatuhan dengan iman dan takwa yang telah engkau kumpulkan itu. Semoga khutbah ini bermanfaat, semoga kita disentuh jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan amal soleh, dan semoga syafaat Allah diturunkan kepada kita dimulai dari detik ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Ud'allaha yastajib lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan khutbah kita pada kesempatan kali ini, setiap kita berpeluang mendapatkan kemudahan dalam kehidupan, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari sejak kehidupan kita di bumi sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita mampu membuktikan keimanan kita dengan menenun amal saleh. Karena itu mulai dari hari ini mari kita koreksi diri kita, bermuhasabah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan selama ini yang menyulitkan diri kita karena perilaku kita sendiri yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa ini bisa melembutkan hati kita untuk bertobat dan mengawali kehidupan kita lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Semoga hidup kita dimudahkan, wafat kita dimudahkan, di alam kubur kita dimudahkan, dan di akhirat kita dimudahkan untuk menatap Allah dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya arhamar rahimin salli wa sallimu ala rasulikal karim nabiyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhamman illa ghafaratah. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika ada satupun di antara kami saat ini di masjid ini ya Allah atau dimanapun hambamu yang berlumur dosa, maka jangan biarkan ini meninggalkan Jumat ini kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farrajtah. Jika ada di antara kami yang diliputi kegelisahan ya Allah dalam Jumat ini, jangan biarkan ia pulang kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yasartah. Jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan ya Allah di rumah tangganya, kehidupan sosialnya atau di pekerjaannya, maka mohon ya Allah di Jumat ini berkahi, angkat dan mudahkan segala urusannya ya arhamar rahim. Wala maridan illa syafaitah. Dan jika ada di antara kami atau kerabat kami yang tengah engkau uji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma hdi ya Allah, Allahumma hdi ikhwanana ya Allah, asdiqa'ana ya Allah, liyahtadu ilal islam idha kanu ghairul muslimin. Ya Allah, berikan hidayah kepada saudara-saudari kami, kerabat kami, teman-teman kami yang belum bersyahadat sampai Jumat ini ya Allah. Ringankan lisannya, kuatkan jiwanya untuk bersyahadat sebelum ia wafat kembali kepadamu ya arhamar rahimin. Warzuqna ni'matal ibadah ya Allah, natahassala ala syafa'atika wa syafa'ati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Ya Allah, bagi kami yang telah beriman, bersyahadat, kuatkan syahadat itu, iman itu dalam jiwa kami, ya Allah. Bimbing kami untuk beramal supaya kami mendapatkan syafaat-Mu, ya Rabbal Alamin. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al baqiyata ya Allah hayatina hayatan thayyibah wa akhir hayatina husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon jadikan sisa hidup kami ya Allah dari mulai detik ini kehidupan yang lebih baik, bermanfaat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Berikan hidayah kepada kami ya arhamar rahimin. Dan jadikan akhir kehidupan kami husnul khatimah ya Allah. Khafif lisanan lakuna kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wajib kalimatan bi qaulika ya arhamar rahimin, bi qaulika ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ya Allah, mohon ringankan lisan kami dalam sakaratul maut kami untuk mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan mohon jawab kalimat kami ya Allah dengan firman-Mu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang.
1: Irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah. Cepat pulang kepadaku. Aku ridha dengan amalanmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Engkau masuk dalam golongan hambaku, aku siapkan surga untukmu. Allahumma nashtaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nashtaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami merindukan pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tak mampu menatapnya di alam mimpi, ya Allah. Jangan biarkan kami kehilangan kesempatan untuk menatapnya, ya Allah, di akhirat nanti, ya arhamar rahimin. Adkhilna al-jannata ma'a rasulikal mustafa, ya arhamar rahimin. Ya Allah, satukan kami dengan keluarga kami, kerabat-kerabat kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannahmu, ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu di Jumat ini, ya arhamar rahimin. Jika ada pelaku maksiat di masjid ini, ya Allah, jika ada pelaku maksiat, mohon sentuh jiwanya untuk bertaubat, ya Allah. Dia kawan kami, ya Allah, dia kerabat kami, ya Allah. Jannibna minat tafraqa wahdud sufufana. Jauhkan kami dari perpecahan, ya Allah. Satukan kami, ya Allah, satukan kami dalam kebaikan. Allahumma barikna, ya Allah, barik baldatana Indonesia, ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan keberkahan kepada hidup kami, kepada negara kami, ya Allah, kepada rakyat kami, kepada kolega-kolega kami, dan satukan kami dalam kebaikan. Allahumma akfina bihalalika an haramik, wa agnina bita'atika an ma'asiyatik, wa bifadlika an man siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adhaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. يرحمني يرحمكم الله.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya, namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, terima
4: Pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RR Pekanbaru untuk mengikuti Warta Riau siang.

0: Matematika dan Statistik Provinsi Riau Rizan Ardianov mendukung program English Day sebagai bentuk peningkatan kemampuan pegawai pemerintah provinsi.
1: Programnya sangat bagus untuk jadi pengembangan ASN pemerintah provinsi Riau dan bisa juga mungkin menjadi salah satu landasan untuk berkomunikasi dengan pihak luar ataupun yang akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi Riau dan menjadi kebiasaan untuk ASN pemerintah provinsi Riau.
0: Pelaksanaan program English Day sudah dimulai pada hari ini dengan menggelar workshop From Home Seri 4 dengan tema Building Confidence and Self-Introduction secara daring yang sekaligus meluncurkan Community of Practice Riau Civil Servant English Club atau RICE. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.

0: lingkungan RRI Pekanbaru, terlebih musola yang sebelumnya digunakan kini telah berubah menjadi masjid. Pada pelaksanaan perdana tersebut, panitia menerima 1 ekor sapi dari 7 peserta kurban dan 1 ekor kambing atas nama Kepala Stasiun RRI Pekanbaru. Daging kurban dibagikan kepada internal pegawai dengan total sekitar 90 kupon.
1: Alhamdulillah tahun ini untuk pertama sekali setelah 15 tahunan kita mendapatkan 8 peserta, 7 untuk 1 ekor sapi dan satunya 1 ekor kambing atas nama Kepsta RRI Pekanbaru. Kemungkinan kita secara umum masih baru menyerahkan daging kurban untuk internal RRI, tapi ke depan panitia dan pengurus Masjid Asyakirin berencana akan membuka tabungan kurban. Di tabungan kurban ini nanti semua karyawan yang muslim sudah boleh menabung 12 bulan. Kalau misalnya tahun depan itu nanti nilainya 3 juta satu peserta, maka nanti bisa 250 ribu per bulan bisa diangsur.
0: Selain dibagikan kepada penerima kupon, sebagian daging kurban juga dimasak untuk makan bersama seluruh karyawan usai sholat Jumat sebagai bentuk kebersamaan dan rasa syukur di Hari Raya Idul Adha. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Riau, Mulyardi, mengatakan makna utama Idul Adha adalah keikhlasan sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Makna sebenarnya yang kita ingin dapatkan mencontoh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, maknanya adalah keikhlasan. Ketika keikhlasan itu yang ditampilkan antara perintah Allah semata dari lewat mimpinya, kemudian langsung diceritakan sama anaknya Ismail. Nah, di saat itulah antara orang tua dengan anak satu kata, satu visi, hanya semata keridhaan Allah SWT. Makna itu sebenarnya makna keikhlasan yang harus kita ambil pelajaran sebenarnya.
0: Melalui pelaksanaan kurban tersebut, RRI Pekanbaru berharap semangat berbagi, kebersamaan, dan nilai keikhlasan Idul Adha dapat terus tumbuh di lingkungan kerja maupun masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Pelaksanaan ibadah kurban di Masjid Al-Muslihun, Desa Tegalsari, Kecamatan Bengkalis, tahun ini tidak hanya diwarnai semangat berbagi, namun juga menunjukkan kuatnya toleransi antar umat beragama di tengah masyarakat. Berikut laporan Nur Fitriani.
4: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Muslihun, Desa Tegalsari, Kecamatan Bengkalis, tahun ini berlangsung meriah dan penuh kebersamaan. Tahun ini, jumlah hewan kurban mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Jika biasanya hanya berkisar 6 hingga 7 ekor sapi, kini meningkat menjadi 11 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Ketua Masjid Al-Muslihun, Sarni, mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan semangat masyarakat untuk berbagi melalui ibadah kurban yang semakin meningkat. Menariknya, pelaksanaan kurban tahun ini juga melibatkan partisipasi warga non-muslim di sekitar lingkungan desa. Warga non-muslim turut membantu kelancaran kegiatan dengan memberikan bantuan sosial seperti plastik pembungkus, minuman, dan makanan untuk panitia. Sebagai bentuk kebersamaan dan toleransi, panitia kurban juga membagikan sebagian daging kurban kepada warga non-muslim.
5: Kami juga memberikan sebagian dari kurban ini, daging kurban ini. Jadi maksudnya untuk mungkin menarik minat ataupun toleransi beragama, dalam toleransi agama, dan untuk menarik minat untuk semoga mereka juga minat kepada muslim.
4: Suasana gotong royong terlihat sejak pagi hari saat warga bersama panitia melakukan penyembelihan dan pembagian daging kurban kepada masyarakat. Kebersamaan tersebut menjadi gambaran kuatnya nilai toleransi antar umat beragama yang terus terjaga di Desa Tegalsari. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: BPMP Riau ungkap kondisi sekolah memprihatinkan. Ruang kelas dinilai tidak layak untuk menampung banyak siswa. Alwis Suryatmaja melaporkan.
6: Kondisi sejumlah sekolah di Provinsi Riau masih menjadi perhatian serius. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Riau, Nilam Suri, menyebut masih terdapat sekolah dengan ruang kelas yang tidak layak untuk menampung jumlah siswa yang terlalu banyak.
7: Tetapi memang kami turun ke lapangan, ada 150 sekolah yang kami sebar di seluruh Riau, tapi memang tidak menjangkau daerah-daerah yang paling ujung. Terutama di Provinsi Riau, kami lihat memang kondisi sekolah seperti SMK ya Pak ya, SMA 1 itu satu kelas itu 44 tahun lalu ya, 45 ya Pak ya, 45 hampir di seluruh SMA. Setelah kita lihat ruang kelas,

0: sebenarnya tidak layak Bapak Ibu untuk dimasuki siswa yang sangat banyak.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyoroti persoalan ketimpangan wilayah, khususnya antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Syahrial Abdi menegaskan bahwa kesenjangan antara wilayah kota dan desa masih perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Riau.
2: Untuk sisi ketimpangan, angka Gini rasio Provinsi Riau 0,304 lebih baik dibanding nasional. Tentunya kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan kita yang lebih inklusif.
1: Perbaikan sarana dan prasarana sekolah, pemerataan ruang kelas, serta peningkatan mutu layanan pendidikan menjadi langkah penting agar seluruh siswa di Riau memperoleh lingkungan belajar yang aman, layak, dan berkualitas. Demikian Alwi Seren Maja melaporkan.
3: Musim durian di Pulau Bengkalis, Provinsi Riau saat ini mulai berlangsung. Durian Bantan dikenal memiliki rasa manis dan tumbuh secara alami tanpa pupuk kimia. Musim panen diprediksi berlangsung hingga 2 bulan ke depan. Berikut dilaporkan Nur Fitriani.
4: Musim durian di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis mulai memasuki masa panen. Sejumlah pedagang dan tokeh durian kini mulai menjual durian lokal hasil kebun warga yang baru gugur dalam beberapa hari terakhir. Salah satu tokeh durian di Bantan, Adi, mengatakan saat ini berbagai jenis durian lokal seperti durian orange, pink, dan durian kampung mulai banyak masuk ke pasar. Menurutnya, durian Bantan memiliki ciri khas rasa yang manis dan tekstur yang bagus karena tumbuh secara alami tanpa menggunakan pupuk kimia. Hampir setiap rumah warga di Kecamatan Bantan juga memiliki pohon durian sendiri, sehingga saat musim tiba, hasil panen menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Durian yang dijual para toke umumnya dibeli langsung dari petani setelah buah jatuh dari pohon, kemudian dibawa ke kota Bengkalis untuk dipasarkan. Meskipun harga durian saat ini masih relatif tinggi, karena baru awal musim, minat masyarakat tetap ramai.
5: Durian ini jarang yang tak banyak, karena dia raja buah. Durian Bantannya selalunya manis, bagus, karena dia kan alami, tak dipupuk.
4: Para pedagang memperkirakan musim durian di Pulau Bengkalis akan berlangsung hingga 2 bulan ke depan dengan jumlah panen yang akan terus meningkat memasuki puncak musim. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Lapas Pekanbaru, razia blok tahanan. Petugas gabungan temukan handphone dan belasan senjata tajam. Santi Yunas melaporkan.
6: Lapas kelas 2 Pekanbaru menggelar razia gabungan pada Kamis malam. Hal ini sebagai upaya pemberantasan peredaran narkoba serta penggunaan handphone ilegal di lingkungan pemasyarakatan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Riau, Maizar, mengatakan razia malam tersebut merupakan bagian dari program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada pemberantasan narkoba dan penipuan dengan berbagai modus di dalam lapas maupun rutan. Dalam razia yang melibatkan aparat TNI dan Polri tersebut, petugas tidak menemukan adanya narkotika, namun sejumlah barang terlarang dan berpotensi membahayakan berhasil diamankan dari kamar hunian warga binaan.
7: Ini bisa masuk, itulah yang jadi permasalahan kita. Bisa saja diselundupkan lewat got, bisa saja lewat makanan-makanan, bisa juga diselundupkan melalui oknum petugas. Saya tidak menutup kemungkinan ada oknum petugas yang bermain, tapi saya tidak bisa membuktikan siapa mereka. Ya, karena HP itu biar gimana pun tidak ada jalan sendiri. Kan begitu. Berbagai macam cara HP itu masuk. Bisa dimasukin ke plastik, timbunan nanti lewat got-got di samping-samping, bisa diambil sama tamping. Nah, inilah terus yang kita selalu kejar bagaimana HP ini bisa masuk. Kadang-kadang napi-napi itu selalu bilang, HP ini didapat dari orang yang mau bebas. Beli dari napi yang mau bebas. Itu terus jawaban-jawaban klasik seperti itu.
6: PLH Kepala Lapas Pekanbaru Yusuf Gunawan mengatakan terus meningkatkan pengawasan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam lapas.
8: Barang sitaan berupa barang elektronik, kabel, speaker, kipas, mesin cukur, senjata tajam dan sebagainya sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Kakan.
9: Bagaimana meningkatkan pengawasan biar barang-barang ini tidak gampang masuk, Pak?
8: Ya, kami terus berupaya untuk meningkatkan kinerja kami, integritas kami, bagaimana barang-barang ini supaya sedikit demi sedikit untuk tidak masuk. Tentunya di samping sosialisasi pemahaman terhadap anggota kami juga kami akan mempergunakan alat-alat metal detektor dan sebagainya. Yang paling penting itulah kesadaran kita semua, baik keluarga warga binaan juga untuk tidak mencoba-coba penyelundupan, dan pegawai juga tidak coba-coba untuk memfasilitasi. Jadi memang kita perlu waktu untuk benar-benar membersihkan lapas ini dari handphone dan narkoba.
6: Kegiatan razia gabungan bersama TNI Polri dapat terus dilakukan secara rutin guna mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari narkoba dan handphone ilegal. Reporter Santi Yunes, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara atau ASN, pemerintah Provinsi Riau membuat program English Day. Setelah 15 tahun vakum, RRI Pekanbaru kembali menggelar kurban di lingkungan kantor pada Idul Adha 1447 Hijriah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
10: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: membentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pelomboan, dak di jero guma, di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
4: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai, jak sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
3: Ini nak, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
4: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
3: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
4: Yo, yai siap.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh. Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Bentar, penting nih soalnya.
4: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor depan lo, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Gak. Iya sayang.
4: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
3: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
4: Panas Ma.
3: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
4: Sejuk Ma.
3: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
4: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
4: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
5: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

0: online. Game A.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pa. Maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
3: Pa.
2: Hmm?
3: Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: bentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: usap rokok lagi.
1: Kenapa Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja mu, biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh-suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Indonesia.
2: Keragaman menjadi kebanggaannya.
3: Ini bukan tentang perbedaan,
1: tapi untuk persatuan. Satu abad.
4: Para pemuda-pemudi Indonesia,
5: kita bersumpah untuk bersatu.
1: Bersatu merebut kemerdekaan.
6: Hari ini, 20 Mei,
3: saya,
1: kamu, kita
4: berjanji dengan seluruh jiwa dan raga
5: meneruskan perjuangan para pahlawan.
1: Mari kita jaga.
6: Mari kita berjuang.
3: Mari kita melangkah bersama.
6: Langkahkan kakimu untuk kehidupan.
3: Langkahkan kakimu untuk lingkungan.
1: Untuk Indonesia tercinta.

0: apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Bener. Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, dan selanjutnya pendengar kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. RRI Indonesia.

Baik, pendengar setia RR Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih kali ini kita di Riau sore ya, di edisi Jumat 29 Mei 2026 masih ada saya RR Handayani. Nah, pendengar gimana nih hari ini? Semoga hari ini menyenangkan ya dan penuh semangat walaupun dalam kesibukan yang kadang membuat kita lupa sama diri kita sendiri. Nah, ada satu hal yang perlu terus kita jaga, yaitu hidup sehat dan bahagia. Ya, karena sehat bukan hanya tentang tubuh yang kuat saja, tetapi juga hati yang tenang dan pikiran kita yang damai. Nah, pendengar, hidup sehat itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya bangun lebih pagi, minum air putih yang cukup, bisa juga dengan bergerak aktif walau hanya berjalan kaki beberapa menit ya. Dan pastinya jangan lupa memberi tubuh waktu untuk beristirahat. Nah, kadang kita terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai kita lupa nih bahwa tubuh juga punya batas. Nah, pendengar, selain fisik kita, kesehatan pikiran itu juga penting. Jadi kurangi membandingkan diri dengan orang lain. Tidak semua yang terlihat bahagia di luar benar-benar tanpa masalah. Jadi fokus aja ya pada perjalanan hidup kita sendiri. Syukuri hal kecil karena rasa syukur itu sering menjadi pintu menuju kebahagiaan. Dan ada satu lagi nih, jangan lupa jangan terlalu pelit ya memberi waktu untuk diri kita sendiri. Sisihkan waktu untuk kita me time, bahasa sekarang ya. Dengarkan musik yang mungkin bisa menenangkan hati kita, atau mungkin lagu-lagu yang kita senangi ya, atau mungkin bercerita dengan orang terdekat, atau sekedar menikmati langit sore tanpa tergesa-gesa. Bahagia itu tidak selalu tentang sesuatu yang besar, pendengar. Kadang secangkir teh hangat ya, itu bisa bikin hati kita tenang dan cukup membuat hidup kita terasa indah. Jadi pendengar, hidup sehat dan bahagia itu bukan tujuan akhir ya, tapi kebiasaan yang dibangun setiap harinya. Mulai perlahan, mulai hari ini, dan mulai dari diri sendiri. Pastinya tetap semangat ya menjalani hari ini. Semoga bahagia selalu, semangat terus ya, karena tubuh yang sehat dan hati yang bahagia adalah hadiah terbaik untuk hidup kita.

0: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Sondang Riawati yang beralamat di Jalan Keluarga, Gang Rukun Ujung, RT 004, RW 007, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah, SP 6, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Sondang Riawati yang beralamat di Jalan Keluarga, Gang Rukun Ujung ya, RT 004, RW 007, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah, SP 6, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: hari. Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
4: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
5: Hah, berhenti!
6: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
7: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
8: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
5: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
7: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
5: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
6: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
6: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
4: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

99,1 Pro 1 RR di Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial untuk pendengar Making Love, ya yeah, Making Love ya, buat pendengar di mana saja Anda berada sore hari ini. Untuk yang baru mau pulang kerja ya, tetap semangat, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, generasi muda yang luar biasa. Pendengar, di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, menjadi anak muda kreatif bukan lagi sekedar pilihan, tapi sudah menjadi kemampuan penting ya untuk menghadapi yang namanya masa depan. Kreatif bukan berarti harus selalu bisa menggambar, bisa mencipta lagu, atau membuat karya besar. Jadi kreatif adalah kemampuan melihat peluang, menemukan ide baru, dan berani mencoba sesuatu yang berbeda. Jadi sahabat muda, langkah pertama untuk menjadi pribadi kreatif adalah jangan takut mencoba. Banyak ide hebat lahir dari keberanian untuk memulai ya. Walau sebenarnya belum sempurna, tidak ada masalah. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan hasilnya, sampai lupa bahwa proses juga penting ya. Tidak apa-apa gagal, karena disitulah pengalaman terbentuknya diri kita. Nah, tips berikutnya adalah perbanyak rasa ingin tahu. Anak muda kreatif biasanya suka belajar hal-hal baru nih. Bisa dari membaca, menonton, atau bahkan dari pengalaman sehari-hari. Jadi semakin banyak wawasan yang kita punya, semakin mudah otak kita menemukan inspirasi. Terus jangan terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Setiap orang punya cara dan waktunya masing-masing untuk berkembang. Fokuslah membangun versi terbaik diri sendiri, karena kreativitas akan tumbuh saat kita nyaman menjadi diri kita sendiri. Dan yang gak kalah penting di pendengar, gunakan media sosial dengan bijak. Jangan hanya menjadi penonton saja, tapi coba mencari atau menjadi penciptanya. Nah, buat konten positif, bagikan ide mungkin, atau bisa juga tunjukkan bakat-bakat yang dimiliki. Jadi pendengar, dunia selalu membutuhkan anak muda yang penuh ide, semangat, dan keberanian. Jadi jangan ragu ya untuk berkarya, terus belajar, dan tetap percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Karena anak muda kreatif bukan mereka yang paling sempurna, tapi mereka yang terus bergerak dan tidak takut untuk berkembang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, berdengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita ikuti seruan azan Isya Asyar ya untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu Asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

kanal informasi dan inspirasi Adrian Syah Martin ya, dengan Bukan Salah Jodoh. Nah pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Suharno Silaban yang beralamat di Pesaguan Gerimbang RT 006 RW 002 Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Kelesung Kabupaten Pelalawan agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tua SP 6 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Suharno Silaban yang beralamat di

pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah SP 6, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Ini merupakan kalayam korban itu kan ada dua aspek. Pertama aspek, dia sedang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT.
3: Semua karyawan yang muslim sudah boleh menabung 12 bulan, kalau misalnya tahun depan itu nanti nilainya.
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Hana Panjaitan. Berita Korwil kita awali dari RRI Ranai. Sebanyak 74 sohibul kurban yang tergabung dalam himpunan keluarga Serasan atau HKS berpartisipasi dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna. Selengkapnya laporan Erik Muhammad.
4: Sebanyak 74 sohibul kurban yang tergabung dalam himpunan keluarga Serasan atau HKS berpartisipasi dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna. Kegiatan tahunan tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi warga Serasan yang berada di Ranai maupun luar daerah. Pada pelaksanaan tahun ini, HKS menyembelih sebanyak 12 ekor sapi kurban. Hewan kurban tersebut berasal dari partisipasi warga Pulau Serasan yang tinggal di Ranai Natuna serta warga Serasan di luar Natuna. Seluruh sapi kurban didatangkan dari Kecamatan Bumuran Batubi setelah dinyatakan lolos survei kesehatan hewan kurban. Ketua Umum HKS Haji Darwandi mengatakan pelaksanaan kurban tidak hanya memiliki nilai ibadah tetapi juga memperkuat hubungan sosial masyarakat Serasan di Natuna. Menurutnya, kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun bertepatan dengan Idul Adha. Haji Darwandi mengatakan kegiatan kurban menjadi sarana mempererat kebersamaan warga Serasan di perantauan.
2: Ini merupakan kalayam korban itu kan ada dua aspek. Pertama aspek, dia sedang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan kedua aspek sosial. Ya, aspek sosial tentu daging daripada pelaksanaan kurban ini tentu kita bagikan kepada terutama kepada istilah fakir, yatim, istri janda dan sebagainya lah. Jadi istilah yang memungkinkan untuk mendapatkan hewan kurban.
4: Selain aspek spiritual, kegiatan tersebut juga memiliki nilai sosial melalui pendistribusian daging kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. HKS berharap pelaksanaan kurban dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat setiap tahunnya. Darwandi menyebut jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
2: Kalau kita perbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini mengalami peningkatan. Kalau tahun dulu kan 8 ekor, tahun ini alhamdulillah 12 ekor. Jadi dengan ekonomi katakanlah tidak baik-baik saja, yang istilahnya efisiensi, tapi partisipasi masyarakat kita untuk korban itu masih tinggi. Contoh masih ada peningkatan lah daripada tahun-tahun sebelumnya.
4: Melalui pelaksanaan kurban tersebut, HKS berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial masyarakat Serasan di Natuna dapat terus terjaga. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.
1: Berita selanjutnya datang dari RRI Bengkalis. Hari Raya Idul Adha diwarnai dengan penyembelihan hewan kurban di lapas 2 ekor sapi dan 1 kambing. Sementara di Polres 5 sapi dan 5 kambing. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
5: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bengkalis melaksanakan penyembelihan 2 ekor sapi kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Dua hewan kurban tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kabupaten Bengkalis dan keluarga besar petugas lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Bengkalis, Priyo Trilaksono, melalui Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan di Lapas Bengkalis, Raja Adi Kurniawan, mengatakan pelaksanaan penyembelihan dilakukan usai sholat Idul Adha oleh panitia kurban di lingkungan lapas. Ia menjelaskan daging kurban nantinya akan diprioritaskan untuk keluarga binaan dengan cara dimasak dan disantap bersama. Sebagian lainnya juga dibagikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Lapas Bengkalis. Menurut Raja Adi, pelaksanaan kurban di Lapas Bengkalis rutin dilakukan setiap tahun dan mendapatkan dukungan dari para petugas maupun pihak lainnya.
6: Di lapas dapat 2 ekor hewan kurban, 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing.

0: Rian Talisregar dan para pejabat utama serta personil di Polres Bengkalik. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelian hewan kurban di samping Mapolres Bengkalik. Tahun ini, Polres Bengkalik menyembelih sebanyak 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang daging kurban dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, personil serta kaum duafa. Kapolres Bengkalik AKBP Rian Talisregar melalui kasih humasnya Aibda Juliandi mengatakan momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah semata, namun juga menjadi sarana mempererat kepedulian sosial dan kebersamaan antara Polri dengan masyarakat.
1: Sebelumnya dimulai dengan sembahyang di sholatnya di ruangan Tantia di belakang, diikuti oleh semua pejabat utama Polres Bengkalis dengan Ustadz merangkap khotib juga Ustadz Nurizan SPDI. Yang mana pada intinya adalah untuk menikahi mendetak bahwa kita dalam melaksanakan penyembelihan hewan. Selanjutnya selesai sholat lakukan penyembelihan hewan sebanyak 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing di samping Polres Bengkalis.
0: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berlangsung tertib dan penuh semangat kebersamaan. Personel Polres Bengkalis bersama panitia tampak bergotong royong dalam proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban kepada masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Setelah 15 tahun vakum, RRI Pekanbaru kembali menggelar kurban di lingkungan kantor pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
3: RRI Pekanbaru kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah pada Jumat 29 Mei 2026 setelah sekitar 15 tahun tidak menggelar kegiatan kurban di lingkungan kantor. Ketua Panitia Kurban RRI Pekanbaru, Amran Syarifuddin mengatakan pelaksanaan kurban tahun ini menjadi momentum kebangkitan kembali syiar kurban di lingkungan RRI Pekanbaru, terlebih musola yang sebelumnya digunakan kini telah berubah menjadi masjid. Pada pelaksanaan perdana tersebut, panitia menerima 1 ekor sapi dari 7 peserta kurban dan 1 ekor kambing atas nama Kepala Stasiun RRI Pekanbaru. Daging kurban dibagikan kepada internal pegawai dengan total sekitar 90 kupon.
4: Alhamdulillah tahun ini untuk pertama sekali setelah 15 tahunan kita mendapatkan 8 peserta, 7 untuk 1 ekor sapi dan satunya 1 ekor kambing atas nama Kepala Stasiun RRI Pekanbaru. Kemungkinan kita secara umum masih baru menyerahkan daging kurban untuk internal RRI, tapi ke depan panitia dan pengurus Masjid Asyakirin berencana akan membuka tabungan kurban. Di tabungan kurban ini nanti semua karyawan yang muslim sudah boleh menabung 12 bulan. Kalau misalnya tahun depan itu nanti nilainya 3 juta satu peserta, maka nanti bisa 250.000 per bulan bisa diangsur.
3: Selain dibagikan kepada penerima kupon, sebagian daging kurban juga dimasak untuk makan bersama seluruh karyawan usai sholat Jumat sebagai bentuk kebersamaan dan rasa syukur di Hari Raya Idul Adha. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Riau, Mulyardi, mengatakan makna utama Idul Adha adalah keikhlasan sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Makna sebenarnya yang kita ingin dapatkan mencontoh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, maknanya adalah keikhlasan. Ketika keikhlasan itu yang ditampilkan antara perintah Allah semata dari lewat mimpinya, kemudian langsung diceritakan sama anaknya Ismail. Nah, di saat itulah antara orang tua dengan anak satu kata, satu visi, hanya semata keridhaan Allah SWT. Makna itu sebenarnya makna keikhlasan yang harus kita ambil pelajaran sebenarnya.
3: Melalui pelaksanaan kurban tersebut, RRI Pekanbaru berharap semangat berbagi, kebersamaan, dan nilai keikhlasan Idul Adha dapat terus tumbuh di lingkungan kerja maupun masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita kembali ke RRI Bengkalis. Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, Bupati Siak Dr. Afni bersama suami rayakan secara sederhana dengan mengunjungi sejumlah kampung dan kecamatan serta laksanakan sholat id di kampung Mendiangin bersama masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Bupati Syekh Afni Zulkifli merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah secara sederhana dengan mengunjungi sejumlah kampung dan kecamatan bersama suaminya, Triyono Dul Hakim, di Kampung Mandiangin, Kecamatan Minas. Bupati Afni melaksanakan sholat id bersama masyarakat di lapangan bola.

0: telah mandi angin. Ribuan warga memadati lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Kehadiran Bupati Siak di kampung tersebut menjadi perhatian masyarakat karena baru pertama kali pemimpin daerah melaksanakan sholat Id di wilayah tersebut.
1: Alhamdulillah pada hari ini kami melakukan berbagai rangkaian Idul Adha dari tadi malam. Lalu sejak subuh kami sudah berangkat untuk menuju ke mandi angin Minas melaksanakan sholat Idul Adha bersama masyarakat. Dan saya juga bersama suami melaksanakan kurban di sana. Menitipkan kurban kami di Kampung Mandiangin selain juga di Kota Siak. Nah selanjutnya kami ke Meredan Barat ya untuk menyampaikan sapi kurbannya Bapak Presiden. Terkait lokasi pemilihan di sini, kami memilih tempat yang sudah diseleksi dulu dan di sini juga sangat membutuhkan. Nah, apalagi ini daerah yang juga warganya juga sangat banyak sekali dan sesuai dengan arahan juga dari istana juga cari lokasi yang memang kalau bisa yang lebih membutuhkan gitu.
0: Selain mengikuti sholat Id, Bupati Afni bersama suami juga menyerahkan satu ekor sapi kurban untuk masyarakat Kampung Mandiangin. Sementara hewan kurban lainnya disalurkan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Siak. Total hewan kurban Idul Adha tahun ini di Kabupaten Siak mencapai 3.072 ekor yang terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan domba. Bupati Afni mengatakan sebagian besar hewan kurban berasal dari peternak lokal Kabupaten Siak. Dan menurutnya, ibadah kurban tidak hanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sarana memperkuat kepedulian sosial dan mempererat tali persaudaraan antar masyarakat. Reporter Morfiza, RRI Bengkalis.
2: Kita menuju RRI Tanjung Pinang. Akikah menjadi salah satu ibadah sunnah muakkadah yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Pandu Fikri Tegar Agnianto melaporkan.
3: Akikah merupakan ibadah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Pelaksanaan akikah dilakukan dengan menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan sesuai kemampuan orang tua. Dosen STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Ustadz Muhammad Zaini menjelaskan, akikah pada dasarnya dianjurkan bagi orang tua yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Menurutnya, Islam tidak memberatkan umat yang belum mampu melaksanakan akikah. Ustaz Zaini menambahkan, dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa anak yang belum diakikahkan disebut tergadai. Namun, makna tergadai tersebut bukan berarti dosa, melainkan berkaitan dengan nilai pahala dan keutamaan ibadah akikah bagi orang tua.
4: Tergadai agamanya, tergadai pahalanya. Tapi Allah Maha Tahu, kalau kita tidak mampu, tentu Allah pasti akan memberikan istilahnya itu kemakluman kepada kita. Tapi kalau orang benar-benar mampu, tapi dia tidak akikah untuk anaknya, sangat sayang sekali. Dia nggak dapat nilai ibadahnya, kemudian nggak mendapatkan nilai pahalanya, dan kemudian anaknya pun tergadaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Ustaz Zaini menyebutkan, waktu pelaksanaan akikah yang utama adalah pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Jika belum memungkinkan, akikah masih dapat dilakukan pada hari ke-14, hari ke-40, hingga 40 bulan, sesuai kondisi dan kemampuan keluarga. Menurutnya, orang tua yang baru memiliki kemampuan ekonomi ketika anak sudah besar tetap diperbolehkan melaksanakan akikah untuk anaknya. Hal itu dinilai masih menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua kepada anak. Sementara itu, terkait tradisi akikah untuk diri sendiri yang dilakukan sebagai masyarakat ketika sudah dewasa, ia menilai hal tersebut tidak memiliki contoh langsung dari Nabi Muhammad SAW maupun para sahabat. Ia berharap masyarakat dapat memahami pelaksanaan akikah secara benar sesuai syariat Islam, sekaligus menyesuaikan dengan kondisi kemampuan masing-masing keluarga. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari RRI Tanjung Pinang, usai melaksanakan puncak haji, rombongan jemaah haji asal Kabupaten Bintan dijadwalkan melaksanakan tawaf ifadah dan tawaf wada malam tadi. Laporan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
5: Rangkaian puncak ibadah haji yang dilaksanakan oleh umat muslim di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, khususnya jemaah haji asal Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Kepri, tergabung dalam kelompok terbang kloter 1 Batam yang masuk dalam rombongan 11 dilaporkan berjalan dengan aman dan lancar. Ketua rombongan Karom 11 Bintan Marzuki bin Marai ketika dihubungi kami sore mengungkapkan rasa syukur atas lancaran seluruh prosesi ibadah di hari puncak haji. Dimulai dari wukuf di Arafah, bermalam mabit di Muzdalifah dan Mina, hingga pelaksanaan lempar jumrah Aqabah yang dilaksanakan selesai pada Rabu malam. Kondisi yang sangat kondusif juga dirasakan jemaah saat melaksanakan lempar jumrah pada hari Kamis pagi yang bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurutnya, suasana di lokasi pelontaran jumrah tersebut terasa sangat nyaman bagi para jemaah. Rangkaian lempar jumrah ini dijadwalkan akan memasuki hari terakhir pada hari Jumat. Selanjutnya, rombongan jemaah dijadwalkan akan melaksanakan tawaf ifadah dan tawaf wada. Jika tidak ada perubahan, prosesi tersebut dimulai pada Kamis malam tadi, sekitar pukul 23.00 waktu Arab Saudi.
6: Semua berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan tadi pagi kita lempar jumrah di 11 Zulhijjah, 1447 Hijriah. Sangat-sangat nyaman sekali. Satu lagi untuk besok hari terakhir, lempar jumrah, kita hari terakhir besok. Terus untuk tawaf ifadah dan wada, kita laksanakan insya Allah malam jam 11 waktu Arab Saudi. Semua dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah 44 jemaah.
5: Menurut Ngarem 11 Bintan Marzuki, dipastikan sebanyak 44 orang jemaah haji asal Bintan yang berada di dalam rombongannya dalam kondisi yang prima. Semoga kondisi tersebut terus berkelanjutan hingga rombongan jemaah pulang ke tanah air dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Berita selanjutnya kita hadirkan dari RRI Pekanbaru. Lapas Pekanbaru razia blok tahanan, petugas gabungan temukan handphone dan belasan senjata tajam. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
8: Lapas Kelas 2 Pekanbaru menggelar razia gabungan pada Kamis malam. Hal ini sebagai upaya pemberantasan peredaran narkoba serta penggunaan handphone ilegal di lingkungan pemasyarakatan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Riau, Maizar, mengatakan razia malam tersebut merupakan bagian dari program aksi Kementerian ini.

0: Polres tidak menemukan adanya narkotika, namun sejumlah barang terlarang dan berpotensi membahayakan berhasil diamankan dari kamar hunian warga binaan.
1: Ini bisa masuk, itulah yang jadi permasalahan kita. Bisa saja diselundupkan lewat got, bisa saja lewat makanan-makanan, bisa juga diselundupkan melalui oknum petugas. Saya tidak menutup kemungkinan ada oknum petugas yang bermain, tapi saya tidak bisa membuktikan siapa mereka. Ya, karena HP itu biar gimana pun tidak ada jalan sendiri. Kan begitu. Berbagai macam cara HP itu masuk. Bisa dimasukin ke plastik, timbunan nanti lewat got di samping-samping, bisa diambil sama samping. Nah, inilah terus yang kita selalu kejar bagaimana HP ini bisa masuk. Kadang-kadang napi-napi itu selalu bilang HP ini dapat dari orang yang mau bebas, beli dari napi yang mau bebas. Itu terus jawaban-jawaban klasik seperti itu.
0: PLH Kepala Lapas Pekanbaru Yusuf Gunawan mengatakan terus meningkatkan pengawasan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam lapas.
2: Barang sitaan berupa barang elektronik, kabel, speaker, kipas, mesin cukur, senjata tajam dan sebagainya sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Kakan.
0: Bagaimana meningkatkan pengawasan agar barang-barang ini tidak gampang masuk?
2: Ya, kami terus berupaya untuk meningkatkan kinerja kami, integritas kami, bagaimana barang-barang ini supaya sedikit demi sedikit untuk tidak masuk. Tentunya di samping sosialisasi pemahaman terhadap anggota kami, juga kami akan menggunakan alat-alat metal detektor dan sebagainya. Yang paling penting itulah kesadaran kita semua, baik keluarga warga binaan juga, kita mencoba-coba penyelundupan dan pegawai juga tidak coba-coba untuk memfasilitasi. Jadi memang kita perlu waktu untuk benar-benar membersihkan lapas dari handphone dan narkoba.
0: Kegiatan razia gabungan bersama TNI Polri dapat terus dilakukan secara rutin guna mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari narkoba dan handphone ilegal. Reporter Santi Yunes, RRI Pekanbaru.
3: Berita selanjutnya dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Agam menargetkan seluruh proyek pengerjaan fisik dan rekonstruksi infrastruktur jalan yang rusak akibat bencana alam dapat mulai dieksekusi pada bulan Juni 2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
4: Bupati Kabupaten Agam Bini Warlis menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen penuh untuk memprioritaskan pemulihan infrastruktur jalan dan fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Dirinya mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak akses jalan vital di wilayah Agam yang berada dalam kondisi rawan seperti yang terjadi di kawasan Sungai Lendia. Bupati menegaskan bahwa penanganan dampak terban dan longsor itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang akan terus diperjuangkan secara bertahap. Dirinya menargetkan agar seluruh proses administrasi anggaran dapat selesai dengan cepat sehingga pengerjaan fisik di lapangan dapat mulai dieksekusi pada bulan Juni mendatang. Selain itu, Bini Warlis menjelaskan bahwa Pemda terus melakukan koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai untuk penanganan sektor pengamanan sungai serta bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk perbaikan jalur seperti Jalan Malala yang kini sudah dapat dilewati kembali. Dirinya memaparkan bahwa dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P telah diserahkan ke tingkat kementerian di mana saat ini perbaikan fasilitas sekolah yang terdampak sudah sebagian besar mulai dikerjakan. Terkait adanya beberapa wilayah yang merasa penanganannya terlambat akibat keterbatasan anggaran yang masih terfokus pada zona prioritas, Bupati meminta pengertian serta kesabaran dari seluruh lapisan masyarakat.
5: Tanggung jawab kita di pemerintah daerah Kabupaten Agam, kita lakukan, kita perjuangkan terus. Kalau sungai ini dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai, yaitu selalu kita koordinasikan. Jalan-jalan provinsi juga dikerjakan oleh pemerintah provinsi. Di antaranya

0: juga telah dikembalikan ke tangan kekasih kita. Dan mudah-mudahan proses ini cepat dan pada bulan Juni nanti sudah bisa kita eksekusi terkait dengan bisnis kita. Untuk itu selaku pemerintah daerah, kepala daerah, saya mengarahkan pertama adalah ketabaran kita semua karena kita sedang berjuang bersama-sama untuk mengembalikan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bupati Agam Beni Warlis juga mengimbau warga untuk aktif menyampaikan laporan kerusakan secara berjenjang melalui wali negari serta camat sekaligus mengajak semua pihak untuk tetap optimis dan bekerja sama dalam mencari solusi pemulihan daerah. Irsyad melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah diminta menyiapkan skema transisi yang jelas bagi guru honorer jelang penghapusan status honorer pada 2027. Hal ini untuk memastikan kepastian status dan kelancaran proses pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Selengkapnya dilaporkan Nurul Mahfud.
3: Surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2006 tentang penugasan guru non-ASN menunjukkan pemerintah masih menghadapi persoalan serius dalam tata kelola tenaga kependidikan. Pemerhati pendidikan Saiful Katebang menilai kebijakan yang memperbolehkan guru honorer tetap mengajar hingga akhir 2026 memang memberi kepastian sementara bagi ratusan ribu guru, namun juga menyisakan ketidakjelasan bagi mereka yang tidak tercatat dalam data pokok pendidikan atau DAPODI. Ia meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah-sekolah negeri. Menurut Saiful, jangan sampai para guru yang sudah bertahun-tahun membantu proses pendidikan tiba-tiba diberhentikan hanya karena tidak terakomodasi dalam pendataan atau skema kebijakan baru.
4: Nah, menurut saya yang paling penting sekarang adalah bagaimana pemerintah menyiapkan solusi yang jelas sebelum aturan ini benar-benar diterapkan. Misalnya, melalui percepatan pengangkatan P3K, pembukaan formasi ASN yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, atau skema lain yang tetap memberikan ruang bagi guru honorer yang memang masih dibutuhkan. Selain itu juga, komunikasi para guru juga harus dilakukan dengan baik supaya tidak menimbulkan keresahan. Jangan sampai muncul kekhawatiran bahwa sekolah akan kekurangan guru atau para tenaga honorer kehilangan harapan begitu saja.
3: Menurut Saiful, pemerintah pusat dan daerah harus segera menyiapkan skema transisi yang jelas menjelang penghapusan status honorer pada 2027 sebagaimana amanat Undang-Undang ASN. Ia menegaskan, kepastian status dan kesejahteraan guru menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas pendidikan nasional. Tanpa solusi yang matang, menurutnya sekolah-sekolah negeri di daerah berisiko mengalami kekurangan tenaga pengajar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Dari RRI Bukit Tinggi dikabarkan pendengar. Podcast Bawaslu Padang Panjang kembali hadir bahas dinamika demokrasi pasca vakum 2 tahun. Berikut laporan Nofri.
6: Podcast Bawaslu Kota Padang Panjang kembali mengudara setelah vakum selama 2 tahun. Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Hidayatul Fajri menyampaikan lembaganya telah melalui masa jeda selama 2 tahun tanpa podcast resmi. Dirinya menyebut periode tersebut tetap dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas pengawasan di daerah. Hidayatul menjelaskan selama vakum Bawaslu Kota Padang Panjang tetap menjalankan tugas pokoknya dalam mengawal proses demokrasi. Menurutnya tentang pengawasan tidak berhenti meski ruang komunikasi publik melalui podcast sempat terhenti. Dirinya mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama saat ini adalah merawat partisipasi masyarakat agar tetap terjaga. Hidayatul menilai keterlibatan warga menjadi kunci agar demokrasi lokal tidak kehilangan arah di tengah minimnya ruang diskusi terbuka. Mengenai kondisi saat ini, Hidayatul Fajri mengatakan dinamika politik di Padang Panjang tetap dinamis. Ia menyebut ada sejumlah tantangan yang muncul, terutama dalam menjaga netralitas dan kualitas pengawasan di tengah perkembangan informasi yang cepat.
7: Artinya pada saat itu energi Hidayatul terfokus pada kegiatan-kegiatan substantif dalam tahapan-tahapan pemilu, melengkapi pencegahan, pengawasan, dan kemudian melakukan penanganan pelanggaran. Dan juga kita difokuskan juga dalam penguatan SDM dan juga membangun kolaborasi sinergi dengan pihak sekitarnya. Sehingga vakum adalah salah satu alternatif dalam artinya berikan supaya kita memastikan nih jalannya penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan kehendaki oleh masyarakat kita Panjang.
6: Ketua Bawaslu juga menegaskan cerita di balik layar proses pengawasan perlu disampaikan kepada publik. Menurutnya, transparansi informasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kerja-kerja Bawaslu. Kembalinya podcast menjadi strategi utama membuka kembali ruang dialog dengan masyarakat. Dirinya berharap forum ini dapat menjadi sarana edukasi sekaligus klarifikasi terkait isu-isu pengawasan yang berkembang. Hidayatul Fajri berharap agar masyarakat semakin memahami peran Bawaslu dalam mengawal pemilu dan pemilihan. Dirinya juga menyebut bahwa penguatan pengawasan partisipatif akan menjadi prioritas utama ke depan. Nofri melaporkan.
2: Informasi terakhir bertema wisata kami hadirkan dari RRI Ranai. Geosite Batu Kasah menyediakan beragam fasilitas untuk berwisata dan olahraga menambah daya tarik pengunjung. Laporan selengkapnya dilaporkan Yus Pianti.
8: Destinasi wisata di Batu Kasah, Kabupaten Natuna tetap menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan masa libur. Ketua Pokdarwis Pengelola Wisata Batu Kasah, Asmarika, mengatakan pelayanan wisata tetap berjalan normal selama masa liburan. Pihak pengelola terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan yang datang menikmati keindahan alam Batu Kasah. Selain menyediakan paket camping, pengelola juga menawarkan berbagai fasilitas wisata seperti gazebo, sepeda, boat, serta layanan dokumentasi untuk pengunjung yang ingin mengabadikan momen selama berwisata. Asmarika menjelaskan inovasi terbaru yang dilakukan pengelola adalah menambahkan layanan dokumentasi pada wahana pedalboard. Kita tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang ingin mendapatkan pengalaman lebih menarik saat berkunjung. Untuk paket camping, tarif yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp255.000 hingga Rp750.000 tergantung jumlah peserta dan fasilitas yang dipilih. Paket keluarga menjadi salah satu pilihan favorit karena telah mencakup fasilitas tenda, matras, penerangan, terminal listrik, serta penggunaan pedal, boot, dan perlengkapan keselamatan.
9: Seperti biasa, Kak, ini kita udah ada nerima yang udah booking di kegiatan hari Minggu, itu ada booking gazebo, booking pedal, booking tenda camping.

0: turunkan sedikit untuk penggunaan sewa pedal. Jadi mereka udah booking dulu hamin satu sebelum ke lokasi atau sebelum main, seperti itu. Kita udah mulai menerapkan reservasi dulu sebelum ke lokasi gitu.
1: Salah seorang pengunjung asal Desa Harapan Jaya SP1 Iin Indahyani mengaku memilih Batu Kasa sebagai lokasi berlibur bersama keluarga karena suasana alamnya yang nyaman dan aman untuk anak-anak.
2: Yang menarik dari Batu Kasa dengan ini ya, alamnya, kebetulan kita kan bawa anak-anak pas hari libur, jadi kita meluangkan waktu untuk anak-anak kita biar mengenal alam gitu kan. Kita bisa mantau lah untuk kayak renang gitu, ombaknya juga enggak terlalu apa namanya kuat banget, besar banget kayak gitu ya, jadi lebih nyaman istilah di Batu Kasa.
1: Dengan berbagai inovasi dan peningkatan pelayanan yang dilakukan pengelola, Batu Kasa diharapkan terus menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Natuna yang mampu menarik minat wisatawan lokal maupun luar daerah selama musim liburan. Demikian, Yusfianti melaporkan.

0: Kilas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Mendengar kembali lagi bersama kami Prosat RRI Bengkalis, dan baru saja kita ikuti berita berjaringan Korel Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Prosat RRI Batam.

0: Rp50 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah RRI Bengkalis. Pokok-pokok berita utama. Kopdes Merah Putih Wonosari masih tunggu persiapan operasional. Antrian Roro meningkat pada H-1 Idul Adha. Inilah Warta Berita Daerah sore selengkapnya edisi Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Maimunah Ismail.

0: Berita pertama, pendengar, meski telah diresmikan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu, Koperasi Merah Putih di Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis masih menunggu persiapan operasional dan melengkapi kepengurusan dan anggota koperasi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
2: Hari ini sebetulnya kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP yang 100% dari 155 KDKMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
1: Sementara itu, Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
3: Kalau sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari. Karena menyangkut koperasi ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
1: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dan libur cuti bersama, terjadi lonjakan hanya didominasi kendaraan roda 2 pada H-1 dan pada hari H. Sementara perkiraan lonjakan akan terjadi pada akhir pekan ini. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
4: Arus penyeberangan di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis menuju Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu mengalami peningkatan signifikan pada H-1 hingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kemarin. Lonjakan penumpang didominasi kendaraan roda 2 yang sempat mengular hingga area pos pembelian tiket di Bengkalis. Kondisi serupa juga terjadi di Pelabuhan Sungai Selari, Sungai Pakning, Daratan Sumatera. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Sardiansa saat dikonfirmasi RRI mengatakan peningkatan arus kendaraan masih dapat diurai dengan cepat karena kendaraan kecil dan angkutan barang berada dalam kondisi normal. Menurutnya, kondisi penyeberangan pada Kamis kemarin masih relatif normal. Namun, di Sub Bengkalis memprediksi lonjakan penumpang akan kembali terjadi pada akhir pekan ini, terutama pada hari Sabtu dan Minggu.
5: Sebelum. Itu didominasi apa yang melonjak itu?
3: Motor aja semalam, motor
5: ya.
3: Motor dari kedua sisi lah. Kalau kendaraan mobil tidak terlalu lah. Oke lah.
5: Yang dari Pakning itu ada kelihatan padat untuk kendaraan angkutan TS?
3: Standar lah. Tidak terlalu ramai lah, standar.
4: Ardiansa juga menyinggung terkait kendaraan pengangkut bahan bakar minyak BBM dan gas LPG pada hari raya Idul Adha kemarin tidak melakukan penyeberangan menuju Bengkalis. Ia menegaskan kondisi tersebut bukan karena adanya larangan operasional. Untuk mendukung kelancaran arus penyeberangan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tetap mengoperasikan 4 armada kapal roro dan menyiagakan 1 kapal cadangan sebagai antisipasi apabila terjadi gangguan. Ia juga mengimbau seluruh pengguna jasa penyeberangan agar tetap mematuhi aturan dan arahan petugas demi kenyamanan bersama selama proses antrian dan juga penyeberangan berlangsung. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Kepala Subseksi Pidana Umum Kejari Bengkalis Rahmat Taufik Hidayat membenarkan pelimpahan tahap 2 tersebut. Menurutnya, tersangka saat ini telah dititipkan di Lapas Bengkalis sambil menunggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis. Dalam perkara ini, AN dijerat dengan pasal 311 ayat 4, junto pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ. Pasal tersebut mengatur tentang tindakan berkendaraan yang membahayakan hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan ancaman pidana 5 hingga 10 tahun penjara. Kasus ini sendiri sempat menjadi perhatian publik lantaran melibatkan kendaraan dinas pejabat daerah serta dugaan penggunaan narkotika oleh pengemudi.
1: Ini ada dua. Pertama, pasal 311 ayat 4 Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua, pasal 310 ayat 3 Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi sudah dilaksanakan tahap 2-nya, sudah selesai dan tersangka sudah diantar ke Lapas Bengkalis dan barang bukti sudah kami terima.
0: Berdasarkan hasil penyelidikan Satlantas Polres Bengkalis, kecelakaan terjadi pada Selasa 31 Maret sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Insiden menyebabkan Toyota Fortuner BM9D yang ditumpangi Wakil Ketua DPRD Bengkalis dan Toyota Kijang Innova Reborn BM1903DY yang dikemudikan tersangka AN. Polisi menyebut mobil Innova melaju dari arah Dumai menuju Pakning. Saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi diduga mengalami mikroslip hingga kendaraan hilang kendali dan melebar ke jalur kanan. Di saat bersamaan dari arah berlawanan datang Toyota Fortuner yang ditumpangi Hendrik Firman Pengaribuan. Karena jarak sudah terlalu dekat, tabrakan keras pun tidak dapat dihindari. Meskipun tidak menelan korban jiwa, kecelakaan tersebut menyebabkan 3 orang mengalami luka-luka dan kerugian material diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Pengemudi Fortuner mengalami luka lecet pada tangan, sementara Wakil Ketua DPRD Bengkalis yang juga Sekretaris DPC Partai Gerindra Bengkalis ini mengalami cedera serius pada bagian tulang punggung, sedangkan tersangka AN mengalami luka pada bibir dan memar di bagian dahi. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Pemerintah Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis mendukung kegiatan Car Free Night bernuansa budaya tradisional yang akan berlangsung selama 2 malam di sekitar lokasi Koperasi Merah Putih Desa Wonosari. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
3: Kepala Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Suswanto mendukung pelaksanaan kegiatan Car Free Night atau CFN bernuansa seni budaya tradisional yang digelar salah satu organisasi wartawan di Bengkalis bersama pemuda setempat. Kegiatan tersebut dipusatkan di Wonosari Tengah selama 2 malam mulai 29 hingga 30 Mei 2026. Menurut Suswanto, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Wonosari maupun Pulau Bengkalis secara umum. Sebab dalam kegiatan itu turut melibatkan pelaku UMKM yang menjajakan dagangan di sepanjang area CFN.
4: Kegiatannya adalah salah satu organisasi kewartawanan PWMOI bersama masyarakat setempat dengan ketua panitia CFN-nya adalah Bapak Ridwan dan bekerjasama dengan para pemuda dua dusun, dusun Muktisari dan dusun Tanjung Sari dalam rangka mendukung kegiatan Wonosaretah bermasa kegiatan CFN dan seni budaya tradisional. Prinsipnya kami pemerintah desa mendukung kegiatan tersebut dengan menyediakan tempat kegiatan yang dipusatkan di gedung Koperasi Merah Putih, di halaman gedung Koperasi Merah Putih dan di sepanjang jalan Wonosari Tengah.
3: Suswanto menjelaskan acara pembukaan kegiatan direncanakan dipusatkan di depan Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari. Pembukaan kegiatan tersebut dijadwalkan dibuka Bupati Bengkalis diwakili staf ahli SDM Juansah Safri sebagaimana informasi yang diterima dari panitia. Selain menjadi hiburan masyarakat, kegiatan Car Free Night juga diharapkan menjadi wadah memperkenalkan seni budaya tradisional kepada generasi muda serta mempererat kebersamaan masyarakat di Pulau Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

0: Suasana harum mewarnai pelaksanaan penyembelian hewan kurban di Masjid Al-Muslihun Tegal Sari, Kecamatan Bengkalis. Seorang warga bernama Yatmi tak kuasa menahan tangis saat sapi peliharaannya yang telah dirawat bertahun-tahun akhirnya dikurbankan pada Idul Adha tahun ini. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Suasana haru

0: menyelimuti pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Muslihun Tegal Sari, Kecamatan Bengkalis. Seorang warga bernama Yatmi tak kuasa menahan tangis saat sapi peliharaannya dibawa menuju lokasi penyembelihan. Hewan tersebut telah dirawatnya selama bertahun-tahun sejak masih kecil. Setiap hari, Yatmi memberi makan, membersihkan kandang, hingga mencarikan rumput untuk sapi peliharaannya. Bagi Yatmi, sapi itu bukan sekedar ternak, namun sudah dianggap seperti bagian dari keluarganya sendiri. Di tengah keramaian warga dan panitia kurban, Yatmi terlihat berkali-kali mengusap air matanya sambil menatap sapi yang akan dikurbankan. Meskipun berat, ia tetap mengikhlaskan hewan peliharaannya tersebut sebagai bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sian, udah lama di Bandung kan, biara jadi sampai hati. Tanya pokoknya sedih lah, soalnya kan udah macam apa keluarga sendiri sendiri gitu kan, macam keluarga jadi sebelah kesian.
2: Terima sama Allah yang kita buat amalkan itu.
0: Tangis Yatmi sempat membuat suasana penyembelihan menjadi haru. Beberapa warga terlihat menenangkan dirinya sebelum proses penyembelihan dilakukan panitia. Ketua Masjid Al-Muslihun Tegal Sari, Sarni, menyatakan kisah seperti Yatmi bukan hal baru di lingkungan mereka. Menurutnya, sebagian besar hewan kurban tahun ini memang berasal dari ternak peliharaan warga sendiri yang sempat dirawat bertahun-tahun. Mayoritas pekurban merupakan masyarakat dengan pekerjaan sederhana seperti tukang bangunan, pedagang pasar, penjual lontong, pecel, hingga pedagang sayur keliling. Pengorbanan warga Tegal Sari tersebut menjadi gambaran makna Idul Adha, yaitu keikhlasan melepas sesuatu yang dicintai demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Demikian Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Maimunah Ismail mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola, ada yang pacak dibantu?
3: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
4: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
3: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya.
6: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
5: Ingat, teliti sebelum membeli.
3: Sungguh, teganya.

0: Rp50 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Ya, beringat selamat sore rangkaian lagu-lagu Reji kami hadirkan untuk Anda pendengar di suasana sore hari ini. Hati-hati untuk Anda pendengar dan juga bagi yang melihat Cafe Nek ya di Wonosari ya sore hari ini. Hati-hati selamat sampai ke tempat tujuan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar usai sudah kebersamaan, saya Maimunah Ismail menemani Anda pendengar di hari ini cuma 29 Mei 2026. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan nanti pendengar kita akan ikuti mimbar Islam untuk Anda pendengar, dan juga tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Selamat sore, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf terlap kata-kata dan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat beriringkan salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baik pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita di waktu yang sangat mulia ini adalah mempererat tali persaudaraan. Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk memperkuat tali persaudaraan sebagaimana yang digambarkan dalam surat Ali Imran ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihim madzillatu aynama thukifu illa bihamlim minallahi wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada kecuali jika mereka berpegang teguh kepada hablum minallah, hablum minan nas. Jemaah pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam konteks persaudaraan, ayat tersebut mengindikasikan bahwa manusia tidak akan diliputi kehinaan dalam kehidupannya sepanjang menjalin hubungan baik dengan saudara satu dengan lainnya. Dalam arti sempit, saudara yang maksud adalah anggota keluarga. Sedangkan dalam pengertian lebih luas, bahwa saudara yang bermakna adalah sebagai anak, sebagai sanak famili, karib kerabat, yaitu orang yang dekat atau ada hubungan pertalian, hubungan darah secara keluargaan dengan seseorang. Dalam lingkungan sosial, saudara bisa bermakna sebagai seorang yang satu pandangan dan satu tujuan, yang merujuk pada sahabat dekat atau sahabat saudara senasib seperjuangan. Dari berbagai macam makna persaudaraan secara psikologis, hubungan saudara sekandunglah yang merupakan hubungan yang bertahan yang paling lama dan paling berpengaruh dalam hidup kehidupan seseorang. Sebab hubungan saudara kandunglah yang memberikan kesempatan kontak fisik dan emosional yang secara terus-menerus. Bahkan pada masa-masa dalam keadaan sulit, kita bisa untuk lebih berkomunikasi secara intim dengan tentunya saudara kita yang ada ikatan persaudaraan sedarah dengan kita. Di dalam Islam, hadirin pendengar RRI yang dimuliakan Allah SWT, ada yang kita sebut dengan persaudaraan antar keturunan, ukhuwah nasabiyah. Ada pula persaudaraan sesama manusia, ukhuwah basariyah. Persaudaraan setanah air, ukhuwah wataniyah. Dan persaudaraan seagama, ukhuwah islamiyah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Faslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam berbagai hadis Rasulullah SAW menjelaskan perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan keutamaan orang mukmin dan persaudaraan. Di antaranya yang pertama, persaudaraan mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti bangunan. Al mukmin lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang mukmin dengan mukmin lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Muslim. Kerjasama adalah kunci merajut kebersamaan. Tidak egois dan tidak merasa diri paling penting dan berjasa. Gotong royong dan tenggang rasa merupakan sikap mukmin yang harus dibangun untuk memperkuat persaudaraan.
Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persaudaraan orang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti cermin. Maka Rasul mengatakan kepada kita, seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Jika dia melihat suatu aib pada cermin itu, maka ia akan memperbaikinya. Cermin adalah tempat untuk mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang belum sempurna. Kebaikan yang ada semoga menjadi teladan bagi saudara. Sedangkan kekurangan atau keburukan menjadi gambaran bagi diri sendiri untuk memperbaiki diri dan pelajaran bagi saudara lain agar tidak menirunya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT. Yang ketiga, orang-orang mukmin itu adalah seperti lebah kata Rasulullah SAW. Perumpamaan orang-orang mukmin seperti lebah, apabila makan maka ia akan memakan sesuatu yang baik. Apabila mengeluarkan sesuatu, ia pun akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Dan apabila hinggap pada sebuah dahan untuk menghisap madu, ia tidak akan mematahkannya. Orang mukmin mampu untuk mendapatkan diri pada posisinya. Orang jahat akan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka orang mukmin hanya melakukan yang baik-baik, makan yang baik-baik, dan berkata yang baik-baik. Apapun keadaannya, ia akan berusaha melakukan yang baik-baik, terlebih kepada saudaranya. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah SWT, tidak ada kesusahan tanpa penawar kebahagiaan ke kanan atau ke kiri, berada di atas atau di bawah. Seorang mukmin akan tegar menghadapi ujian hidup. Orang mukmin bagaikan satu tubuh utuh yang kalau sakit, salah satu organnya yang lain pun akan merasa sakit. Kaki terluka akan menyebabkan tubuh meriang dan kepala pusing. Bila saudara menderita kesulitan, maka yang lain juga akan merasakannya. Itulah makna persaudaraan yang sesungguhnya. Islam mendorong umatnya untuk menerjemahkan ikatan tali persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari bagaikan sebuah kesatuan yang utuh dan takkan terpisahkan. Suka duka dilalui bersama, ringan mau sama dijinjing, berat sama dipikul. Itulah yang sering kita dengar dalam hidup kehidupan kita. Pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, sikap saling memiliki merupakan sikap persaudaraan sejati. Betapa indahnya Islam menuntun manusia dalam merajut tali persaudaraan. Jika terjadi sesuatu, maka segera diselesaikan. Kenapa? Karena hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, bahwasanya untuk merajut ukhuwah tali persaudaraan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Biarpun rambut sama hitamnya, tetapi rasa persaudaraan memang berlainan. Berdasarkan teori psikologi sosial bahwa kelekatan persaudaraan yang kuat akan memberikan sumbangan dalam kesuksesan perkembangan sosial dan penyesuaian diri yang sehat. Sebaliknya, konflik persaudaraan mendatangkan kerugian yang tidak akan terelakkan. Hubungan persaudaraan mengharuskan adanya kehangatan yang ditandai dengan kedekatan, kasih sayang, kekaguman, dukungan moral maupun material, penerimaan dan pengetahuan akan pentingnya persaudaraan. Sebaliknya, konflik yang terjadi biasanya ditandai dengan adanya pertengkaran, kompetisi, dominasi, serta persaingan dalam memperoleh sesuatu yang diinginkan. Dalam hal ini, ya, maka dicontohkan Rasulullah SAW adalah bahwasanya kul

yang berkaitan dengan yang kotor. Saat kita melangkah kaki kiri, tangan akan kita, tangan kanan kita di depan dan tangan kiri kita di belakang. Begitu juga sebaliknya. Bila kedua tangan sedang beristirahat, maka keduanya bersedekap, kehangatan terasa. Kalau kedua tangan sama-sama berupaya mengangkat suatu barang, maka kekuatan tercipta. Ketika satu tangan terluka, tangan yang satu yang sanggup mengobatinya. Jari manis di tangan kanan pun juga tidak akan pernah iri ketika saat jari manis tangan kiri mendapatkan cincin tentunya daripada jari kiri tersebut. Nah, bagaimana dengan perumpamaan telinga? Sehingga kita tidak boleh untuk menjadikan seperti kedua telinga. Janganlah menjadi seperti dua telinga. Telinga kanan akan dan kiri keduanya ada di kepala. Meskipun ada di satu tempat yang sama, sama-sama di kepala, telinga tidak akan pernah jumpa satu sama lainnya. Telinga sering disebut untuk menangkap suara. Telinga tidak akan saling membantu. Ketika telinga kanan menghadap ke arah timur, maka telinga kiri menghadap ke arah barat. Jika telinga kiri menghadap ke arah selatan, telinga kanan pun akan menghadap ke arah utara. Janganlah kita seperti kedua telinga. Ketika kita dalam persaudaraan tidak kompak, suka berselisih, padahal hubungannya adalah sama-sama dekat. Nah, pemirsa RRI yang rahmati Allah SWT, ajaran Islam telah menanamkan benih-benih persaudaraan yang dapat menghasilkan manfaat yang dahsyat baik di duniawi maupun ukhrawi. Keimanan seseorang diukur dengan pembuktian sejauh mana seorang mukmin bisa mencintai saudaranya. Hal ini dipertegas oleh Rasulullah SAW berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsih. Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang menjadi bahwa fadilah atau keutamaan persaudaraan akan mendapatkan keberkahan dari persaudaraan itu sendiri. Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Sebaliknya, orang yang mengabaikan pentingnya merawat tali persaudaraan akan mendatangkan keburukan-keburukan di dalam hidupnya. Persaudaraan yang erat akan mendatangkan harmoni dalam konteks keluarga. Persaudaraan yang kuat akan menciptakan rukun dalam keluarga dan juga rukun dalam bertetangga. Yang solid secara sosial, persaudaraan yang kuat akan mendatangkan persatuan dan kesatuan bangsa pun. Ukhuwah Islamiyah yang kokoh akan mendatangkan peradaban dan kemajuan umat Islam di dunia. Semoga dapat kita ambil hikmahnya yang bermanfaat untuk memperkuat tali persaudaraan kita di antara kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah kajian kita berkesempatan yang sangat mulia ini bersama dengan kami Ustaz Elpinsman SPRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
1: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas, hati-hati bu ya, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silahkan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi, kalau sholatnya ingin sempurna, dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4. Sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak tidak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul liha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot, jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya, silakan rawat dengan baik. Supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran, faghsilu. Membasuh wajah, kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Ih, punten ya, nyenken bantosan, kadia sekedap. Sifat wudu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu gak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung itu hanya sejumlah pak seakua gelas pak cukup. Atau yang kedua menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya, ya kerannya agak tinggi sedikit dan kita sesuaikan. Ambil airnya, misal contoh, ghasalah. Ghasalah itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini. Yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian di selesai, selesai. 1. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2. Wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal ini kafun, ini asabi'ah, ini sampai sini rusgun, sampai sini bapak ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamannya marafik, sampai sini katif, dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab sholat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawada'a
kaffahul yumna, maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuman sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi gak usah diukur Pak ya, jangan telat. Allah pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit kesini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama bagaimana? Ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini. Ah ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh sholatnya begini. Ya, awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat Pak. Hadisnya cepat. Fa wadha'a, fa itu di ilmu nahu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud, huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat. Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz, kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat, Allah kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini, karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi, saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila harfu ghayah, dari Menes ke Bekasi, min Menes ila Bekasi. Dalam wudu lihat aydiyakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah, yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, lihat. Untuk wajah, pakai gosala, basuh. Tangan, gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya. Calik. Duduk sini aja. Lihat sini. Ya, pilih, duduk di sini atau ngapus. Nah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Dah, sini aja. Masaha. Sudah. Masaha
artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu bi ru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai pindah, pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah, sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghusala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati, ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba, tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi, huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji, buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib, halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al Ansari. Ibnu Hisham Al Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tab'id. Ba li tab'id dibagi dua, tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah, yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf. Ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh duren. Anak duren ya, jangan durennya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Duren teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban, kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, lek lek ulak. Nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya
Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih, tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal, hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir, sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nazifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih tapi tetap tidak halal, tidak suci dia. Tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang. Tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya, masukkan, keluarkan bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak Ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena taubat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waja'alni minal mutatahirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih, ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi,
tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang tobat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi, tidak hanya saat sholat, sekarang batal wudu ingin wudu, batal wudu ingin wudu, itu tandanya bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.
1: Ayah dan Bunda, mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah, pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan Bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera, apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan, itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah, jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbat, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini, maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka.

0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis, Angga Prima, mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik, kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
3: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain, selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
2: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
3: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Prancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Prancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
2: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
5: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri. Berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
4: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat

0: Singapura dan Yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
2: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia.

0: Ya. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
1: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
2: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
1: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
5: Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
6: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
5: Selama dua hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
7: Ya, jadi kalau untuk total penumpang pang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
6: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
8: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lah. Lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
6: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan. Yang sudah dimulai, pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiver 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya

8 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Ipatimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Ipatimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Ipatimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas Joan Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico Sapan Akrapia bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memprakarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Ipatimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom. Sedangkan Nol Di Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RI.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1. Pendengar, tadi telah sama-sama kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Dan saatnya kita akan kembali bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1 untuk mengikuti program-program selanjutnya.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Entahlah, tahu dong. Mau jambu aduh nih.
0: Oh,

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyala dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan doh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit tak apa doh, kalau engkau ndak, engkau pergi dah. Listrik aku menyala.
0: Kayu tu berapa?

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak Gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert N. Wright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

0: RRI. Kata inspirasi.
1: Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
2: Ah, hey. Apa kau stop sudah? Kau bikin apa macam sih? Tuhan saja jadi kau bicara begitu.
3: Hei, kita enggak tahu, Bapak.
2: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh.
3: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak, bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak.
4: Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali.
5: Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obed juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.
6: Inilah Duka Maria, teguran alam, persembahan Radio Republik Indonesia, Biak.

0: Nama saya Maria. Hari ini, 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapak yang paling saya kagumi, dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu,
1: Ma, Bapak ya? Mana? Bapak sudah pergi melaut kah?
2: Iya anak, kok punya Bapak tuh sudah pergi dari tadi? Ada apa anak?
1: Terhadap Mama, tidak ada apa-apa. Cuma sama macam masih tidak setuju saja dengan Bapak pu cara-cara tangkap ikan itu.
2: Aduh, itu sudah anak. Mama ini juga tidak pernah suka dengan Bapak punya cara-cara itu. Kok punya Bapak nih sudah terlalu sering menyalahi aturan penangkapan ikan, anak?
1: Iya, Ma. Selain itu juga, besok-besok takutnya nanti Bapak sendiri yang akan celaka, Mama.
2: Hah? Apa? Maksudnya? Celaka bagaimana, anak?
1: Iya, toh, Mama. Bapak pu cara-cara tangkap ikan di laut dengan bom dan pukat harimau begitu, kan bisa saja nanti Bapak yang kena sendiri. Apalagi kalau Bapak tidak hati-hati.
2: Iya, anak. Dengan bom dan pukat harimau yang Bapak pakai tangkap ikan begitu, bisa saja toh bukan ikan banyak yang Bapak dapat, tapi bisa juga celaka yang akan Bapak terima.
1: Itu sudah, Ma. Belum lagi bom itu merusak karang laut, risiko besar sekali. Kasihan kalau saja karang laut itu bisa bicara, dia pasti akan berteriak menangis minta tolong, Ma.
2: Maria, kok bicara apa, anak? Bah. Maksudnya apa, anak? Mama tidak mengerti.
1: Ji, maksudnya begini, Mama. Seandainya karang laut itu manusia, nanti dia bicara tuh. Kalau Bapak punya cara tangkap ikan dengan bom itu bikin hancur.
2: Iya.
1: Coba Mama bayangkan, satu kali bom saja sudah berapa banyak karang laut yang patah dan rusak.
2: Betul, betul. Anak, betul sudah yang kau bilang, anak. Aduh, kupu Bapak nih. Mama juga kadang kasih ingat, tapi tidak pernah mau dengar. Hanya pikir bisa dapat ikan dengan cepat, jual, terus ada uang. Hanya uang.

0: Bapak juga bisa sadar, Kak. Kalau Bapak punya perbuatan begini, sudah termasuk dalam pelanggaran peraturan penangkapan ikan. Belum lagi tuh, merusak terumbu karang, yang mana itu menjadi habitat atau rumah-rumah bagi ikan-ikan di laut, tuh Mama?
1: Oh, begitu, Kak. Anak, Mama baru tahu. Kalau karang laut itu rumah untuk ikan-ikan, anak.
0: Betul, Mama. Itu sudah. Kalau saja Bapak tahu dan sadar, yang Bapak lakukan ini sangat salah dan bahaya sekali, Mama. Karena bom atau bahan peledak itu merusak karang laut yang mengakibatkan abrasi atau pengikisan air laut.
1: Oh, begitu, Terus, anak, apa lagi yang terjadi?
0: Iya, tuh. Jadi akibatnya, secara tidak langsung bisa terjadi bencana alam yang berdampak pada tsunami atau gempa. Aduh, itu bahaya sekali. Wah, kalau terjadi tsunami, akan banyak korban yang meninggal di kampung ini. Jadi Mama, lebih baik mencegah daripada menyesal tuh.
1: Itu sudah anak, betul-betul. Kopo Bapak nih, sebentar pulang, Mama kasih ingat dia dulu. Terserah Bapak, mau marah juga, tetap Mama kasih ingat.
0: Oke, sudah Mama. Saya tidur dulu, Ane.
1: Iya, aku tidur sudah.
0: Oh, mengantuk sekali. Selamat malam lagi. Selamat tidur, Mama.
1: Iya, anak. Selamat tidur juga.

0: Ma, Mama, buka pintu dulu, Ma.
1: B, malam Bapak, kok baru pulang kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan kah?
0: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
1: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
1: Iyo, Mama. Kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar, Mama.
0: Begini, Bapak. Sebaiknya Bapak stop sudah tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati, yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut, Bapak. Yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi, Bapak, stop sudah.
1: Ah, Mama kok banyak bicara saja. Aduh. Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
0: Betul, Bapak. Mama ingatkan saja, selama ini Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali, Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti,

Satu bulan berlalu. Siang itu, setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak. Tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak baru pulang dari pasar, kah?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, kah? Bapak lapar sekali. Ini, Ma, uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah, lumayan banyak, Ma.
1: Banyak sampai Bapak.

0: Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari Bapak makan sudah.
1: Makasih Mama sayang.
0: Sama-sama.
1: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria kah?
0: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar Bapak. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi Bapak?
1: Terada, macam Bapak sedih kah? Maria tidak sayang Bapak kah? Atau Maria masih marah Bapak?
0: Maksudnya Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
1: Jadi waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu ya kena perahu. Ampun. Jadi Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu terus orang mau dapat uang bagaimana?
0: Oh, begitu kah Bapak? Ya jelas saja toh Maria marah toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, tahukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, Mama, ingatkan Bapak supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak.
1: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Ih. Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
0: Terada maksud apa-apa. Bapak, Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop sudah. Stop dengan cara-cara begitu.
1: Ah, Mama aku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Tidak mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
0: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di balai desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut, baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu dapat merusak karang laut hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut. Bapak tahu tidak? Itu bisa mengundang bencana alam seperti tsunami. Akhirnya tolong semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak? Bapak, kok dengar di berita-berita, di radio, di TV, di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
1: Mama, kok stop sudah? Kau bikin macam Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
0: Kita kasih tahu, Bapak.
1: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma itu kenapa kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja, jadi stop sudah.
0: Tolong kasih tahu saja. Betul Bapak. Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana kah? Bapak putemani itu Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadarkah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama tuh. Jadi Bapak stop sudah. Kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
1: Oh, jadi Maria aku sudah bisa marah Bapak. Kau sudah tahu nasihat Bapak,
0: Bukan begitu,
1: Bapak. Terserah kau dengan Mama sudah, anak. Kau terah kasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kau punya sekolah, anak.
0: Bapak
1: kecewa sama kau.
0: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak jangan marah-marah sudah. Saya minta maaf, Bapak kan saya salah.
1: Terserah Mama dengan Maria. Bapak pusing dengan kamu dua.
0: Bapak. Bapak.
1: Lebih baik Bapak keluar dari rumah
0: Bapak.
1: Saja.
0: Bapak jangan begini. Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak nih susah sekali.
2: Mama.
0: Ayo.
2: Biar sudah.
0: Aduh.
2: Macam semua serba salah, Kak. Pun punya maksud baik, tapi Bapak tak mau terima.
0: Aduh,
2: biar sudah, Mama. Mudah-mudahan Bapak bisa sadar.
0: Yo, sabar ya, anak sabar.

0: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sam, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sa sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sabapa sendiri yang paling saya sayang.
1: Pak Joni,
2: deh, kenapa?
1: Kenapa ya? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang Toran 2 dapat ya.
2: Itu lagi.
1: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
2: Itu sudah Pak Cobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya. Nih Pak Cobet, angin tapi terasa panas sekali. Aduh Pak Cobet,
1: ya.
2: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Toran 2 pulang sudah kah? Saya takut sekali.
1: Ah, berapa apa Pak Joni? Saya juga rasa begitu, tapi Toran 2 sabar sedikit dulu. Ini juga Toran belum dapat ikan. Sabar ya Pak Joni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.
2: Ya sudah,

Ih, kenapa ya? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali? Ih, Johnny? Johnny, suara-suara apa dari dalam laut ini? Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obit! Obit! Obit, tolong!

0: Aduh, Tuhan, tolong sapu bapak di mana? Mama, bapak di mana, mama?
1: Aduh, oh Tuhan, selamatkan saya punya suami. Aduh, Tuhan, tolong saya punya suami.
0: Mama, mari sudah. Aduh, syukur deh, Mama tunggu selamat. Kasihan.

Bapak, aduh, Bapak.

0: Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.
1: Kades, baru saya punya bapak selamat tuh.
2: Iya ibu, saya punya suami ada tuh, dia selamat tuh.
3: Maria, ibu, kita semua berduka. Pak Obet, Pak Obet juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.

0: Selamat pagi. Terima kasih Bapak, Ibu untuk kehadirannya yang telah mengikuti sosialisasi kita pagi ini terkait penanggulangan bencana. Semoga kita bersama bisa menjaga kelestarian alam di Kampung Rur. Jadi peristiwa kemarin yang dialami oleh Kampung Rur ini penyebabnya adalah terjadinya abrasi atau pengikisan air laut. Nah, namun ketika terjadi abrasi, maka hutan bakau akan rusak serta tidak berfungsi menahan air pada musim badai. Ada beberapa perilaku manusia yang ikut menjadi penyebab terjadinya abrasi pantai. Salah satunya itu adalah illegal fishing dengan bahan peledak atau bom. Jadi mari, sekali lagi sebagai Ibu Kades, saya ingin untuk kita menjaga kelestarian alam.
1: Itulah sapunya kisah 5 tahun lalu. Sebuah kenangan pahit yang tak terlupakan dalam sapunya hidup. Duka saya adalah teguran alam. Disitulah saya sadari bahwa alam berikan banyak kebaikan untuk kita, tetapi alam akan marah ketika kita merusaknya. Akhirnya, Desa Rur kembali dibangun. Disitulah semua warga sadar dan hidup berdampingan bersama alam dan menjaganya dengan baik untuk menanggulangi teguran alam yang kesekian kali. Saya berharap agar torang semua sebagai penghuni alam ini, mari torang jaga dan melestarikan alam yang sudah diberikan Tuhan untuk kita.
2: Demikian Sandiwara Radio dengan judul Duka Maria Teguran Alam. Persembahan Radio Republik Indonesia Biak. Naskah ditulis oleh Yapi Burdam. Para pemain, Maria Mai sebagai Mama, Fidel Kondorura sebagai Maria, Daniel Istia sebagai Papa, Dwi Masani sebagai Ibu Kades, Yapi Burdam sebagai Pace Joni, dan editing mixing Eta Rungevor. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Kamu ngapain sih main sama mereka terus? Kamu tuh gak punya waktu banget untuk we time sama aku. Kamu lebih memilih untuk pergi sama teman-teman kamu.
1: Kamu kenapa sih selalu aja melarang aku pergi kesana kemari? Kamu pikir enak hidup dikekang? Orang tua aku aja gak pernah melarang aku untuk main. Gak pernah memberikan batasan aku untuk bersosial. Tapi kamu malah melarang-melarang aku.
0: Kamu tuh ya, dibilangi malah melawan. Aku pacar kamu, bukan orang lain. Aku yang selalu ngasih perhatian untuk kamu.
1: Terus kamu pikir aku butuh itu semua? Hah? Kamu pikir hidup aku monoton gini-gini aja? Aku capek, Dol. Capek banget kalau harus hidup gini terus. Kamu pacar aku, tapi kamu gak pernah support aku sama lingkungan aku.
0: Kamu berubah ya. Semenjak main dengan mereka, kamu lebih memilih mereka daripada aku.
1: Iya, aku berubah. Tetapi semenjak aku yang menjadi sosok terlalu manut sama apa yang kamu perintah. Hidup dalam perkekangan yang tidak ada faedahnya sama sekali.
0: Aku ngelarang kamu karena aku takut kamu kenapa-kenapa. Aku sayang kamu.
1: Alah, sayangmu itu basi, Do. Kamu bilang sayang tapi kamu ngekang aku terus.
0: Karena aku sayang, makanya aku gitu. Coba, kalau aku gak sayang, aku gak akan peduli sama kamu.
1: Sayang bukan berarti membatasi ruang gerak aku, Aldo. Ya sudahlah, terserah. Aku mau pergi sama teman-teman aku.

0: Hai guys, maaf nih telat ya. Biasa berantem dulu sama si Aldo.
1: Lah, sudah kuduga. Apalagi yang membuatmu telat kalau bukan tuh orang.
2: Iya nih, Nay. Kamu tuh ya, mau-maunya aja kalau disuruh sama dia.
3: Aku ingat banget waktu dulu dia suka marah sama kamu waktu kamu pergi sama kita. Gak paham banget pacar kamu mah. Padahal kan kita cuma nungki doang, refreshing, melepaskan kerinduan, cerita-cerita. Kita gak akan ngajak kamu ke puncak juga kali. Gak akan ngajak kamu ke dunia malam. Masih tahu batas kami mah. Punya iman juga kali, walaupun gak seberapa.
1: Iya nih, gak seperti pacarnya Dewi. Dia aja boleh kemana-mana, asalkan tahu batas. Jadi dia seimbang sama pacar, dan seimbang juga sama teman di kampus, sama keluarga, bahkan pendidikan juga.
2: Sudahlah, itu haknya mereka. Kalau si Naya nyaman dan betah, ya jalani aja. Kalau enggak, jangan dipertahankan.
3: Emang kamu nyaman, Nay?
0: Alah, bingung. Yaudah yuk, pesan makanan. Mau makan apa? Ayo.
3: Ih, kamu kalau tanya selalu aja begitu. Kita itu mau cari solusi sama-sama, agar kamu gak sedih lagi, gak dikekang lagi. Kalau kamu gini terus, ruang lingkupmu cuma gitu-gitu aja. Susah untuk lihat betapa luasnya dunia ini, Naya. Betapa banyaknya abang-abang ganteng, abang-abang baik, abang-abang pengertian.
1: Tahu tuh, Naya. Melek juga kali si Naya nih. Banyak banget tuh cowok yang lebih wah daripada Aldo. Cowok yang hidungnya kebalik aja yang gak ada. Kasian kalau hujan. Kalian kan gak bisa keluar main, gak bisa sweet-sweetan.
0: Aku bukannya gak mau membuka hati aku untuk orang lain, guys. Bukankah setiap orang memiliki cara sendiri ya untuk mencintai? Aku menghargai dia kok. Aku menghargai kasih sayang dia aja.
3: Payah ya. Cinta itu gak hanya membutakan mata, gak hanya membutakan telinga, tetapi juga membutakan hati nurani. Menghargai sih iya, menghargai. Tapi kalau digituin mah, ogah dunia akhirat.
1: Kau tuh, Naya, ntar lu dilarang juga untuk keluar sama abang lo. Keluarga lo kan gak lucu.
2: Ya enggak lah, doain aja, gak sampai kesana arahnya.
3: Yaudah, terserah deh. Jadi mau pesan apa nih?
2: Santai aja deh, gak usah banyak pilihan, kenapa sih? Kasihan tuh mbak-mbaknya yang buatnya. Lagian lama kali, mau nunggu juga lama. Kalau kita satu menu kan enak. Sekali masak dan makannya juga kan serempak gitu.
3: Ini nih, hidupnya terlalu simpel. Ya kali, setiap orang juga punya selera kali weh. Gak bisa lo satuin, mikirin perasaan orang. Lo boleh banget untuk kayak gitu. Tapi pikiran perasaan teman lo sendiri juga kali.
0: Ogah disatuin, ntar juga ujungnya pesan nasi goreng. Aku mau beli ayam bakar, saus kecap deh. Pasti enak tuh.
3: Ya udah nih, 4 kertas. Tulis saja menu masing-masing biar gak ribet.
1: Tapi di satu-satu kertas juga kali, Shay. Pemborosan kalau satu orang satu kertas.
2: Ya udah, terserah. Nih udah, lanjutin.
3: Oke. Yang terakhir silahkan antar sama pelayannya ya.
0: Mbak, ini di meja nomor 10 ya.
4: Oke mbak, silahkan tunggu.
2: Gimana rasanya menjadi anak semester akhir? Seru gak?
3: Seru peyang kepala lu. Pusing 7 keliling. Wajar aja semester akhir banyak yang minta menikah.
1: Benar-benar ya. Jodoh orang deket banget, bah. Jodoh kita aja yang hilalnya belum kelihatan.
2: Idih, gayanya. Kemarin lo ceritanya mau dijodohin. Kenapa gak mau? Keren lagi. Kades muda tuh. Ntar jadi bu kades.
1: Aku gak segila itu juga kali soal jabatan dan uang. Gak suka aku sama tuh orang. Masa iya aku yang 21 tahun menikah dengan 28 tahun? Yang benar aja, weh.
3: Gak apa-apa kali. Jodoh gak pandang umur.
1: Gak pandang umur sih iya. Tapi di pandangan netizen itu loh, udah kayak gak ada orang lain aja. Masa iya seorang Sri, mahasiswa yang baik-baik di kampus, dapatnya om-om. Kayak gak ada cowok lain aja di dunia ini.
0: Wey, nikah aja digibahin kalian ini. Ntar aja lah ngomongin nikah. Kuliah aja masih belum bener. Chat dosen pembimbing aja sering diabaikan. Gimana mau melayani suami lu?
1: Ah, bisa aja loh. Dosen pembimbing dibanding-bandingkan dengan suami. Tapi iya sih, sama-sama penting.
3: Kalau ngomongin dosen pembimbing nih, dosenku WA melulu. Gimana nak, sudah revisi? Kalau sudah segera kirimkan ke Elista ya. Jangan nunda-nunda, ntar lama tamatnya. Gitu aja terus kalimatnya. Tiap minggu pasti ada. Udah kayak si Doi Naya tuh, overprotektif.
2: Ya elah, elu enak mah gitu. Aku kalau di WA hari Senin, balasnya Senin depan. Atau enggak, cuman di red aja. Lebih nyakitin daripada di ghosting sama anak Pak Hasan.
3: Lalu malah curhat.
4: Ini Mbak pesanannya.
0: Oke Mbak, terima kasih ya.
4: Sama-sama.
1: Tuh, Mbak-mbak habis nangis deh. Lihat kan matanya bengkak gitu, merah juga.
3: Astagfirullah. Bukannya makan, malah gibahin orang.
2: Tapi iya deh, aku juga enggak sengaja lihat mata Mbak tadi.
0: Bisa enggak sih makan aja tanpa ngomongin orang lain? Ngurusin hidup sendiri aja belum bener, apalagi ngurusin hidup orang lain. Hello.
1: Ntar lagi ada gibahnya. Selamat makan.
0: Alhamdulillah, selesai juga. Kalian habis ini mau kemana? Kalau aku mau pulang aja sih.
1: Kalau aku sama Tri mau ke toko buku aja dulu ya, cari buku untuk sumber referensi.
3: Oh, ya udah. Next time kita meet up lagi ya. Temu kangen lagi nih kayak gini.
2: Ya udah, yuk, bayar.
0: Yuk. Bang Andre, sama siapa sini?
5: Nah, untung ada Dik Naya. Tadi abang kesini sama si Julian, tapi dia pulang duluan karena urusan mendadak di organisasinya.
0: Jadi abang pulang gimana dong? Sama aku aja ya. Kebetulan Naya bawa motor nih. Lagi malas nyetir bang, please lah.
5: Boleh deh, abang nginap di rumah kamu aja ya. Soalnya orang tua abang dinas di luar beberapa hari. Tadi sudah WA mama kamu sih, katanya ya ke rumah aja.
0: Wah mantap ini bang, bisa minta bantu revisi nih. Sekui lah, sekalian bayarin aku ya.
5: Ada maunya nih anak. Ya udah yuk.
0: Kenalin nih guys, abang gantengnya aku, Bang Andre namanya.
3: Udah tahu kali so abang ganteng, ntar ketemu Aldo di jalan, mampus lu.
0: Iya kali, ini abang sepupu aku, kan dia juga udah kenal sama Bang Andre.
2: Ngomong-ngomong kita sudah kenal kali itu sama abang. Bukan sekali dua kali ketemu. Kayaknya setiap kali ngumpul selalu ada nih abang-abang. Udah kayak anak itik, ngikuti aja kemana ibunya pergi.
5: Asem lu. Abang punya kerjaan kali. Gak sesempit itu dunia ini. Kaliannya aja yang muternya sini-sini aja.
1: Wah, soal luasnya dunia, tolong dong sampaikan sama si Maya yang dikekang oleh pujaan hatinya.
6: Hush, apaan sih kamu?
3: Aduh, kapan bayarnya sih ini? Ya Allah, toko buku bisa tutup kalau dengerin kalian ngoceh terus.
5: Oh iya, berapa mbak?
4: 156.000 kak.
5: Oh, ini mbak, terima kasih. Dah ya, lunas. Abang traktir kalian semua.
0: Habis ketemu setan yang baik dari mana bang? Tumben banget dibayarin.
1: Atau jangan-jangan habis nyisipin uang COVID nih di saku celananya.
5: Astagfirullah, abang kalian ini bukan tikus berdasi. Takut juga kali sama Tuhan. Malu bayar orang pakai uang haram. Ya, hitung-hitung buat ladang pahala lah. Bayarin kaum-kaum kelaparan.
2: Enak aja lo bang, masih mampu kali kami bayar makanan.
3: Wey, mau pulang apa enggak sih? Lihat tuh mendung, orang aja udah sepi, kalian masih aja mau ngomong.
1: Ya udah yuk, ayo kita pulang.
5: Kenapa gak sekalian beli mamang sayurnya juga buat ibu lu?
6: Ini enak.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam, Nay. Eh, ada si Andre juga nih. Ayo, ayo masuk.
2: Gimana, Bu, kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Kamu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik, Bu. Kalau kabar hatinya gimana, Bu? Masih sepi. Si Naya katanya mau minta ya baru loh.
1: Eh, kamu ini ada-ada aja.
0: Apa-apaan lu, Bang? Enak aja. Abang aja yang nikah sana.
1: Sudah. Kalau ibu mau menikah lagi, apa salahnya coba?
3: Di, amin-amin punya ayah baru, Bu. Apalagi galak. Terus juga anaknya banyak. Enggak banget deh, Bu.
2: Kan bisa pilih bujangan kan, Bu? Biar ngikuti zaman gitu. Berondong.
0: Diem lu. Atau enggak, Naya lempar nih pakai sepatu.
2: Hahaha, canda berondong.
0: Halo? Assalamualaikum. Kenapa, Do?
4: Tadi kamu pulang sama siapa? Tadi aku gak sengaja lihat kamu. Terus dibonceng sama cowok lagi.
0: Oh, itu abang sepupu aku, Do. Bang Andre. Kan kamu udah kenal dengan beliau.
4: Kamu kenapa sih harus pulang sama orang lain? Gini nih, yang aku gak suka dari kamu. Kalau kamu gak mau bawa motor sendirian, biar aku yang jemput kamu. Daripada kamu sama orang lain.
0: Ya kan gak sengaja ketemu sama Bang Andre. Kebetulan paman sama bibi lagi dinas di luar, jadi dia sekalian gitu ke rumah aku untuk nginap.
4: Alah, itu alasan kamu aja. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu kalau mau kemana-mana harus sama aku. Gak boleh sama yang lain. Sama abang sepupu kamu juga gak boleh. Bisa aja kamu dijodohin kan sama dia, terus ngakunya sepupu.
0: Dia itu abang sepupu aku, Aldo. Abang sepupu. Kamu kenapa sih jahat banget? Sama keluarga aku aja kamu larang. Apalagi sama teman aku. Hidup aku kan gak sempit itu, Do. Aku juga butuh teman kali.
4: Kamu tuh selalu aja ngelawan sama apa yang aku bilang. Kamu tuh cewek harus nurut.
0: Udahlah, Do, terserah kamu. Aku emang perempuan, tetapi aku tahu diri. Aku tahu batasan. Dan aku punya hak untuk kemerdekaan diri aku sendiri. Ibu aku aja gak ngelarang aku.
4: Ya, ibu kamu gak ngelarang. Tapi lihat endingnya gimana. Cerai.
0: Kamu kalau nggak tahu permasalahan orang tua aku, nggak usah sok tahu deh, Aldo.
2: Sini, abang yang ngomong. Eh, botol kecap. Lu pikir adik gue ini boneka lu? Yang lu suruh apa aja mau? Yang lu gimanain mau? Dia juga punya hak atas diri dia sendiri. Punya kebebasan, punya rasa, punya keluarga. Jangan seenak jidat lu. Lu tuh bukan siapa-siapa. Baru sebatas pacar. Ntar juga putus. Hogah gue nerima adik sepupu kayak lu.
1: Dre, jangan kasar gitu ah ngomongnya, gak enak.
2: Biar tahu diri, Bu. Biar sadar diri juga. Kalau adik dia yang digituin, dia mau gak? Sudahlah, kalian tutup buku saja. Jangan pernah hubungi Naya lagi. Lu bodoh banget sih. Udah semester 7, mau-maunya dibodohi laki-laki. Cinta tapi gak gitu juga. Harus tahu batasan dan menghargai profesi orang lain. Jangan main larang-larang aja. Coba aja deh di depan abang. Abang jadikan kambing guling.
0: Ih, ngeri kali. Gak usah galak gitu kenapa? Tampang doang sangar abang-abang. Tapi hati Hello Kitty. Tapi makasih ya bang. Udah jadi abang yang baik.
2: Kalau kamu sudah ngerasa hubunganmu yang toksik, tinggalin. Jangan terlalu banyak pertimbangan gini gitu. Apalagi sampai membatasi ruang gerak kamu. Kamu akan menduduki dunia yang sebenarnya setelah kuliah. Kamu akan kerja dan ketemu sama orang baru.
1: Iya, benar kata abangmu. Memperkecil ruang lingkup kehidupan untuk hidup yang lebih tenang itu gak apa-apa. Kamu kan masih membutuhkan banyak proses, banyak belajar, dan banyak pengalaman juga.
2: Iya, dia bukan orang yang terbaik, Dek. Sekarang aja dia melarang Naya sama abang. Toh, kita sepupu, bukan gimana-gimana. Dan dia juga sudah kenal dengan abang. Terus, kenapa harus dilarang coba? Kalau kamu selalu mengiyakan, takutnya malah dia ngelarang kamu untuk dekat sama orang tua kamu. Kamu mau hal-hal seperti itu terjadi? Percuma kamu kuliah kalau gitu.
0: Enggak lah bang. Naya minta maaf ya bang. Naya tahu ini salah Naya. Seharusnya Naya menyelesaikannya dari dulu dan cerita lebih awal soal ini.
1: Makanya terbuka sama keluarga. Kalau kamu gak cerita, gimana kami tahu permasalahanmu?
2: Sudahlah, fokus kuliah saja dulu. Selesaikan dengan baik-baik. Masih muda, berkarya aja dulu.
0: Iya siap, laksanakan abangku. pakar cinta tetapi jomblo. Abang itu segerakanlah naik pelaminan biar punya teman kalau mau marahan.
2: Eh, buset nih anak. Kena juga lah awak ini kan.

Mas, mengapa kamu secepat ini meninggalkan aku dan anak-anak? Tuhan gak adil. Mengapa kau begitu cepat, suamiku? Apa salahku, Tuhan? Kembalikan suamiku, Tuhan. Aku gak sanggup hidup sendiri. Aku mohon, ya Allah, kembalikan suamiku untukku, ya Allah, ya Robbi. Aku gak sanggup, ya Allah.

0: bangun, Nak. Mawar? Apa Mawar masih tidur ya? Harusnya Mawar itu sudah bangun. Ada apa dengan Mawar ya? Coba aku panggil sekali lagi. Mawar? Mawar? Mawar? Kamu kenapa, Mawar? Mawar kenapa? Ada apa, Mawar? Tolong! Tolong! Mawar pingsan, tolong, Pak. Pak, Mawar pingsan, Pak.
1: Ada apa, Bu? Kenapa dengan Mawar?
0: Pak, Mawar pingsan, Pak. Ya Allah, Mawar, apa yang terjadi sama kamu, Nak? Mawar, bangun, Mawar. Mawar, bangun, Nak. Bangun, Mawar.
1: Masya Allah. Mawar kenapa, Bu? Ya Allah, coba. Bapak periksa ya. Denyut nadinya. Aduh.
0: Denyut nadinya lemah sekali, Pak. Ayo kita bawa ke rumah sakit, Pak. Saya takut ada apa-apa sama Mawar, Pak. Mawar, bangun, Nak. Jangan buat ibu takut seperti ini. Kasihan anak-anakmu. Mereka masih membutuhkan kamu, Nak.
1: Iya, Mawar. Mawar, bangun, Nak. Ingat anak-anakmu. Jangan buat bapak dan ibu panik.

0: Aku di mana? Di mana Mas Aji? Di mana Mas Aji? Mas Aji pulang, Mas. Pulang Mas Aji, aku kangen sama kamu, Mas.
1: Mawar, sadar Mawar. Mas Aji itu sudah tidak ada. Kamu harus ikhlas menerima semua cobaan ini. Jangan kamu sesali apa yang sudah terjadi, Nak.
2: Iya, Nak. Ingat, masih ada anak-anakmu yang butuh sama kamu. Mereka harus jadi orang hebat seperti ayahnya. Kamu harus tegar, Mawar, kuat, dan jangan patah semangat. Ingat Allah, Mawar. Allah akan memberikan jalan terang buat kamu dan anak-anakmu nanti.
0: Gak bisa, Pak. Gak bisa, Bu. Aku gak bisa hidup tanpa Mas Aji. Aku gak sanggup, Bu.
1: Nak, kamu kan masih punya iman. Jadi kamu gak usah patah semangat seperti itu. Mas Aji itu sudah tenang di alam sana. Dia akan lebih tenang lagi kalau melihat istri dan juga anak-anaknya bahagia. Makanya sekarang doakan selalu Mas Aji supaya dia juga bahagia di sana.
2: Ibu benar, Mawar. Semakin kamu tangisi dan sesali, Mas Ajimu akan tambah sengsara di sana. Dia akan sedih. Sedih sekali.
0: Ibu, Bapak maafin Mawar. Sakit sekali hati ini mengenang kebaikan Mas Aji. Aku merasa Mas Aji itu segala-galanya buat aku, Bu, Pak.
1: Iya.
0: Buat anak-anak juga.
1: Betul, Mawar. Ibu paham sekali. Kamu pasti gak sanggup hidup bersama anak-anakmu tanpa Mas Aji. Tapi kamu harus ingat ya, Nak. Masih ada ibu dan bapak yang akan selalu menjaga kalian. Doakan ibu dan bapak selalu sehat-sehat ya.
0: Iya, Bu. Maafin. Maafin Mawar ya, Bu. Pak, maafin Mawar.
2: Iya, Nak. Bapak sama ibu sayang sama kamu dan anak-anak kamu.
1: Nah, sekarang kamu istirahat ya, supaya kamu cepat sembuh. Ingat anak-anakmu Mawar, mereka masih sangat butuh mamanya.
0: Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Makasih, Pak.
1: Iya, Nak.

0: Tidak, ini jadi bintang rock mungkin, Jay. Gerakanmu harus berbeda. Aku harus mengerjakan sesuatu yang bagus.
1: Ya Allah, maafkan aku. Aku yang sudah menduakanmu, ya Allah. Aku mohon ampun, ya Allah. Aku harus bangkit demi anak-anakku. Benar kata ibu dan bapak, kalau aku sedih terus, Mas Aji pasti juga ikut sedih di sana. Tapi, apa aku sanggup hidup sendiri? Mas Aji, aku gak sanggup, Mas. Aku gak sanggup hidup tanpa kamu, Mas. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Apa ya Allah, aku gak sanggup. Aku mau mati saja ikut kamu, Mas.
2: Mama, Mama, Mama jangan nangis terus. Mama jangan nangis terus, Papa udah tenang di sana. Mama harus ingat, masih ada aku, Lala, dan Mas Panji. Kami masih butuh Mama. Mama, hapus air matanya, Ma. Kami sayang sama Mama.
3: Iya, Ma. Harusnya kami yang sedih Papa pergi. Kami sudah gak punya apa-apa, Ma. Jangan tambah kesedihan kami dengan Mama terus-menerus meratapi kesedihan ini, Ma. Aku dan Lala gak mau Mama sakit lagi. Ingat, Ma. Allah akan bersama orang-orang yang sabar dan ikhlas, Ma.
1: Iya, Nak. Maafin Mama ya. Mama sangat sayang Papa kalian. Makanya Mama gak bisa berpikir Mama akan kehilangan Papa kalian begitu cepat. Mama belum sanggup kehilangan Papa kalian. Mama sedih, sedih sekali.
2: Mama, kalau Mama nangis terus, Lala juga ikutan sedih. Mas Panji akan ikutan sedih juga. Kakek Nenek juga ikut sedih. Ma, Mama harus ikhlas menerima semua ini. Percayalah, Mama pasti bisa bangkit kembali.
3: Iya, Ma. Panji, sebagai anak laki-laki Mama, akan selalu melindungi Mama dari siapapun. Panji janji. Panji akan menggantikan Papa untuk mencari nafkah, Ma. Panji janji, kita akan bahagia terus bertiga. Aku, Mama, dan Lala.
1: Tapi Mama gak bisa, Nak. Mama masih teringat selalu Papamu. Papa kalian itu baik, baik sekali. Gak pernah sekalipun memarahi Mama. Walaupun Mama berbuat salah, Papamu selalu sabar, telaten. Papamu selalu memperhatikan Mama dan kalian. Bagaimana Mama dengan cepat melupakan Papamu? Bagaimana Mama bisa?
4: Ma, Papa tidak akan mungkin hilang dari kehidupan kita, dari pikiran kita. Papa hanya berada di dunia yang berbeda. Tapi percaya deh, Papa akan selalu bersama kita kok, Ma.
3: Iya, Ma, benar kata Lala. Papa akan selalu bersama kita. Papa pasti mengawasi kita dari jauh. Papa akan sedih kalau ngeliat Mama kayak gini. Tapi Papa akan bahagia kalau kita bahagia. Kita tidak akan melupakan Papa, Ma, selamanya.
1: Benarkah itu, Nak?
4: Percayalah, Ma, semua itu benar.
1: Baiklah, maafkan Mama ya, Nak. Maafkan Mama, karena Mama sangat sayang sama Papa kalian. Sehingga memang Mama susah melupakan Papa.

0: Lala, kamu di mana, Nak?
1: Iya, Nek. Lala ada di kamar sama Mama.
0: Mas Panji kemana, Lala?
1: Mas Panji tadi lagi pergi sama kakek, Nek. Ada apa, Nek?
0: Oh, gitu. Gimana Mamamu, Nak?
1: Mama lagi tidur, Nek.
0: Oh, ya sudah kalau Mamamu lagi tidur. Lala bisa bantu Nenek beresin kue-kue ini enggak? Nanti malam kan ada pengajian.
1: Iya, Nek. Lala bantu Nenek beresin kue-kue ini ya. Wah, Nek, kuenya banyak sekali.
0: Iya, kue-kue ini dari para tetangga dan saudara kita. Itulah, Lala, papamu itu orang baik. Maka rezekinya banyak sekali. Coba kamu lihat, kue-kue ini begitu banyak. Setiap malam kita gak pernah beli kue, tapi tetangga dan saudara kita datang bawa kue-kue ini.
1: Iya, Nek. Lala bangga banget sama papa. Beliau tuh orang baik, penyayang, suka menolong. Pokoknya papa itu sempurna banget. Tapi, Nek, mengapa ya orang sebaik papa cepat dipanggil Allah?
0: Itu kan sudah ketentuan Allah, Luna.

0: Nek, tuh kayaknya kakek sama Mas Panji udah datang.
1: Oh iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kakek sama Mas Panji dari mana aja sih? Kok gak ngajak Lala?
3: Kasih tahu gak ya? Mau tahu bener atau mau tahu aja? Gimana? Mau tahu bener kan?
0: Ih, Mas Panji suka gitu deh. Nih, Mas Panjinya gak mau kasih tahu dari mana, sebel.
2: Panji, sukanya kamu nih ngeledek adiknya saja sih. Kasih tahu kenapa sih? Atau kakek yang kasih tahu nih?
1: Iya, Nak. Dari tadi Lala sampai bingung loh nyariin kamu sama kakeknya.
3: Lala,

0: besok-besok kakek anterin kamu ke makam papa kalian ya.
1: Eh, ada apa ya? Kok pada ribut-ribut? Ada apa, Pak? Panji, Bu, Pak, Mama dari tadi dengerin kalian pada ribut, ada apa ya?
2: Gak ada apa-apa, Mawar. Itu tadi Lala ngambek. Gak diajak Panji sama kakek ke makam papanya.
3: Iya, Ma. Lala kangen banget sama papa. Lala pengen ketemu papa. Lala kangen banget.
1: Sabar ya, nak. Kan Lala yang sudah menyadarkan Mama untuk sabar dan ikhlas. Kok sekarang malah Lala yang begitu? Ayolah, nak. Kita sama-sama berdoa untuk papa. Semoga papa tenang di sana. Dan semoga papa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Tuh kan, benar kata mama. Kita semua kangen sama papa. Tapi gak mungkin kita bisa bertemu secara langsung. Hanya melalui doa saja kita bisa bertemu papa.
0: Lala, Panji, sini dekat sama kakek. Kakek ada yang mau omongin. Bahwa sesuatu yang sudah pergi itu tidak akan kembali. Kita harus ikhlas dan sabar menerima semua cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kejadian, sakit ataupun tidak, pasti akan ada obatnya. Jangan kalian sesali sesuatu yang sudah hilang. Justru kita harus menatap ke depan. Jangan menangis. Kalian harus kuat ya. Dan jadilah anak-anak yang tegar. Kakek, nenek, dan mama akan menjaga kalian sampai kelak dewasa nanti. Insya Allah, kalian akan menjadi anak-anak yang bisa menjadi harapan yang baik untuk kedua orang tuamu. Ya sayang, kakek, nenek, mama sayang kalian semua.
5: Iya, kek. Makasih nasehatnya, kek.
4: Ma, Panji sayang sama mama. Mama jangan sedih lagi ya, Ma. Panji akan selalu menjaga mama juga.
3: Lala juga sayang sama mama. Sangat sayang mama. Mama yang terbaik buat Lala. Sabar ya, Ma.
1: Iya, Panji, Lala. Mama juga sayang kalian. Kalian itu seperti bunga mawar merah yang sedang mekar, yang harus mama rawat dengan baik. Jangan sampai dia gugur sebelum waktunya. Terima kasih anak-anak mama yang tersayang. Love you, mama sayang. Sayang kalian.

0: 90,6 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Programa 1. Pendengar, salah satu tempat yang privasi bagi kita yaitu kamar tidur. Nah, tentunya setelah menjalani aktivitas yang melelahkan seharian, berbaring di tempat tidur merupakan hal yang sulit untuk ditolak. Kamar tidur yang nyaman adalah hal esensial yang menjadikan Anda betah bertahan berlama-lama. Jika suasana kamar Anda terasa membosankan, tidak ada salahnya untuk mengubah sedikit tanpa mengabaikan fungsional dan meningkatkan kualitas istirahat jadi lebih baik. Nah, pada kesempatan kali ini, apakah Anda tertarik untuk mengubah ruang tidur menjadi tempat yang nyaman dan terlihat lebih fresh? Ada beberapa tips yang akan saya berikan untuk Anda, di antaranya yaitu pilih furnitur ruang tidur berkualitas. Nah, memiliki kamar tidur yang nyaman bisa dimulai dengan memilih furniture yang berkualitas. Berinvestasi dalam hal kualitas dapat menjadikan lebih awet, bahkan bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Tidak hanya tempat tidur, furniture lain seperti lemari pakaian, sarung bantal, karpet, dan lainnya juga harus diperhatikan.
1: Satu, kanal inspirasi.

Pendengar, cara selanjutnya untuk menyiapkan tempat tidur yang nyaman untuk Anda diantaranya yaitu gunakan tempat tidur nyaman dan serbaguna. Ranjang adalah sebagian penting dan utama dari ruang tidur. Jika Anda memiliki space yang tidak terlalu luas, konsep kamar tidur minimalis bisa diterapkan dengan memilih rangka tempat tidur serbaguna. Rangka tempat tidur yang memiliki kepala ranjang miring dan berlapis sehingga terasa nyaman saat Anda bersandar. Nah, bagaimana juga dilengkapi dengan laci, dan untuk membuka laci juga sangat mudah. Nah, ini merupakan salah satu ranjang multifungsi karena bisa dipakai untuk menyimpan berbagai barang dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya yaitu ubah warna dinding agar lebih terang. Ingin menciptakan suasana yang terang pada kamar, ada banyak cara yang bisa dilakukan selain mengatur pencahayaan. Anda bisa pilih warna cat dinding yang cerah, warna putih, abu-abu, marigold, beige atau krem dapat memberikan sentuhan lembut, polos dan menciptakan ilusi ruang jadi lebih luas. Pemilihan warna yang tepat juga akan membuat ruang jadi lebih mudah untuk digabungkan dengan dekorasi lainnya.

0: 90,6 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program Masa 1 masih memberikan tips tentang bagaimana menyiapkan tempat tidur Anda agar lebih nyaman. Nah, selanjutnya Anda bisa tambahkan gorden atau tirai ya. Gorden atau tirai menjadi elemen penting selain berguna untuk menghalau cahaya agar kamar terasa lebih teduh. Gorden juga akan membuat kamar tampak lebih menarik. Jika ingin menjadikan ruangan terasa lebih privat, pilihlah gorden yang cocok untuk Anda. Selain anti tembus cahaya, gorden juga dapat menghalau pandangan dari luar dan pilihan warnanya pun beragam dan Anda tinggal pilih sesuai dengan warna atau desain kamar tidur Anda. Nah, yang selanjutnya, pendengar, perhatikan kualitas udara. Polusi udara jadi salah satu masalah kesehatan terbesar. Nah, bagi Anda yang sibuk akan pekerjaan rumah tangga, kesehatan udara di rumah harus tetap terjaga, terutama untuk kamar tidur. Meningkatkan kualitas udara bisa dengan menambahkan banyak tanaman atau air purifier. Jadi, cara mudah untuk mengurangi bau tidak sedap dan menghilangkan partikel di udara seperti debu dan serbuk sari. Cukup sambungkan ke listrik dan mulai nyalakan udara di ruang terasa lebih segar. Anda bisa menempatkan dimanapun termasuk di kamar tidur anak, karena anak-anak lebih rentan terserang penyakit. Keberadaan air purifier ini tidak hanya mampu meningkatkan kualitas udara, tapi juga mampu memberikan kesan yang sehat dan bersih pada hunian. Nah, pendengar, inilah beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk membuat kamar tidur Anda lebih nyaman dan tenang untuk Anda beristirahat di rumah.
1: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

0: Encik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepuk tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu ada bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah. Sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diredai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan, dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk-tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepung-tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk-tepung tawari agar niatnya terkabul.

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga. Dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

fungsinya di hidup kita itu sangat-sangat-sangat penting. Karena gak bisa dipungkiri, kesedihan itu menjadi aspek di hidup kita yang paling berpengaruh untuk kita berfungsi menjadi manusia pada umumnya gitu. Dan kesedihan itu merupakan ekspresi pokok, kayak ada 4 ekspresi pokok seperti sedih, senang, bahagia, dan yang lain. Sedih itu sangatlah dekat dan fungsinya yang pertama bisa menjadi motivasi. Kayak kalau misalnya kita udah satu nih kesedihan, mendapatkan momen kesedihan, biasanya kita cenderung buat kayak, oh kedepannya kalau ada kayak gini gue tahu harus apa. Gue tahu kalau hal kayak gini bisa bikin gue sedih. Melihat kayak gini, berada di posisi ini membuat gue sedih. Jadi gue akan menghindari hal itu. Itu menjadi motivasi adanya sedih dalam hidup kita. Kedua, dengan adanya kesedihan itu mempermudah komunikasi. Kesedihan itu untuk mempermudah kita diinteraksi. Karena kalau kita cenderung cuek sama kesedihan, jadinya kita di kehidupan sehari-hari jatuhnya kayak lo kayak nggak punya perasaan ya. Kayak kenapa sih lo kayaknya nggak bisa gitu ngerasain empati ke orang. Biasanya kita jadi ingat kejadian sedih yang pernah kita alami, tapi ada momen dimana kayak gue gak mau gue inget itu, tapi mau gak mau ya gue inget gitu tentang hal itu yang pernah terjadi, hal momen yang paling menyedihkan itu. Itu membuat kita jadi tahu memori kita dan tahu diri kita lebih baik. Biasanya kalau aku merasa sedih itu, aku berusaha embrace dan gak mungkin dong aku menghindar, tapi berarti aku harus, gue harus tuangin ini ke sesuatu. Contohnya aku baru aja kehilangan anjing aku gitu, dan itu parah banget sih kejadiannya itu. Aku shock berat, gak ada sedikit pun aku kepikiran kalau aku akan kehilangan anjing kesayangan aku yang aku bener-bener segalanya itu ada dia. Jadinya aku sedih banget, tapi itu parah banget sampai aku tuh kayak denial banget, ini gak mungkin, dia tuh gak mungkin, dia tuh selalu kuat sakit apapun dia kuat. Sampai aku kayak, ini gue gak bisa nih kalau gak ada dia nih, kayaknya gue gak hidup nih kalau gak ada si anjing kecil ini. Tapi lama-kelamaan aku, cara cope apa itu, balik lagi ke cara aku pada umumnya, itu aku harus tuangin ke sesuatu gitu. Dan biasanya pelarian yang paling utama aku itu adalah musik. Aku mau gak mau, aku harus nulis. Akhirnya aku tuangin ke lagu sampai aku bisa tenang. Ya mungkin gak mungkin lagunya kelar saat itu juga, tapi aku harus tuangin ini ke sesuatu. Kalau aku gak tuangin, aku ngerasa kayak gak bisa, ini gue gak bisa nahan ini sendirian gitu. Dan aku gak mungkin dong cerita ke semua orang, dan belum tentu orang itu ngerti kan. Jadinya aku kayak, ya udah aku harus tuangin ini ke sesuatu media, dan selalu ya, selama ini, sebagian besar aku tuangin ke musik. Menurut aku pura-pura bahagia itu timeless. Di saat matahari terbit, udah kita pasang topeng. Pasang topeng untuk menjadi Gita yang mahasiswi, menjadi Gita yang penyanyi, menjadi Gita seorang teman, menjadi Gita seorang anak gitu. Mungkin dalam malam tadi, Gita abis nangis-nangis, abis mengutuk diri sendiri, abis kayak benar-benar mungkin bisa menyakiti diri sendiri. Bisa aja kan kayak gitu. Tapi di saat pagi, udah semua harus, mau gak mau harus pura-pura bahagia. Karena kalau kita menunjukkan kesedihan kita, biasanya ada 3 kenapa orang gak mau cerita. 1, takut orang gak ngerti. 2, takut gak didengerin. 3, gak tahu mau cerita ke siapa. Itu sih yang paling sedih itu menurut aku, gak tahu mau cerita ke siapa. Di saat kita pura-pura bahagia, kita itu ingin membodohi orang lain. Tapi kita gak bisa bodohin diri sendiri kalau kita tuh sedih. Ya udah yang penting gue bertahan aja, tapi sebenarnya gue juga gak tahu gue bertahan buat siapa. Semuanya tuh tentang judgement orang ke cerita kita gitu. Tapi bayangin orang-orang yang gak bisa cerita apapun ke satu orang pun, hanya karena dia takut akan judgement orang, dan dia takut image yang dia bangun runtuh begitu aja saat dia lepas topengnya. Ternyata orang kayak, freak banget, kenapa nih orang gitu, gila. Menurut aku itu sesuatu yang sedih banget, dan itu menunjukkan kalau kita tuh sebenarnya kesepian. Kita tuh manusia tuh makhluk yang sangat kesepian, menunggu untuk bertemu orang yang tepat. Itu sih menurut aku. Dengan punyanya banyak teman itu gak mengukur kebahagiaannya. Aku punya banyak teman yang pasti dia cerita ke aku sama dengan aku cerita ke dia tuh sama-sama banyak gitu. Cuman setelah aku tahu punya teman banyak itu sebenarnya gak mengukur kebahagiaan aku. Karena sebenarnya kebahagiaan aku tuh apa sih? Menurut aku kebahagiaan yang abadi itu saat kita berdamai sama diri sendiri. Contohnya gini, kalau aku elaborasikan, di saat kita sama teman-teman, boleh, iya pastilah kita bahagia. Ya namanya juga sama teman-teman.
tapi kita beneran nggak bahagia di situ. Bukan bahagia sama temennya, tapi kita bahagia di situ ada teman-temannya. Jadi tuh teman-teman tuh cuma pelengkap doang, teman-teman tuh cuma media kita doang untuk mengeluarkan energi kebahagiaan. Tapi sebenarnya kita bahagia nggak di situ. Itu sebenarnya sebuah tohokan ke aku kalau semakin dewasa ya circle semakin dikit. Dan itu aku setuju banget, karena yang aku lihat tuh semua orang bisa over kebahagiaan ke kita gitu. Tapi itu menjamin nggak kebahagiaan? Kayaknya nggak juga. Dan makanya aku bilang kita tuh sebenarnya orang kesepian yang menginginkan untuk ditemukan, karena di saat sama orang itulah kita bertemukan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang kita juga bahagia gitu. Dia menjadikan kita lebih bahagia. Bukan sebenarnya gue gak bahagia, tapi gara-gara lo gue bahagia. Menurut aku gak gitu sih cara mainnya. Kita dulu bahagia, barulah ada orang menambah kebahagiaannya tuh. Dibandingkan dengan ada lo gue bahagia. Enggak, semuanya tuh dari diri kita gitu loh. Dari mindset kita, dari kita ngelihat ke dunia kalau gue bahagia gitu. Bukan di saat dunia ngelihat ke kita, makanya kita jadi bahagia gitu sih. Aku pernah dengar ada orang yang lebih tua daripada aku bilang, "Git, lu jangan bikin keputusan kalau lo bahagia. Jangan bikin sesuatu keputusan hidup lo di saat lo lagi senang-senangnya. Itu harus lo hindari." Seiring waktu aku mulai menyadari kalau ada benernya juga ya, dengan kita senang-senang, kita merasa dunia akan baik-baik aja. Kita merasa tuh udah cukup di situ. Gue yakin nanti kalau gue udah milik keputusan A atau B, nanti juga bakal bahagia-bahagia juga. Tenang aja, kayak nggak bisa permasalahan itu diselesaikan secara senang-senang. Menurut aku, permasalahan apapun, apalagi terutama permasalahan sama diri sendiri ya, sama seperti di Five Stages of Grief, di mana ada penerimaan di situ, ada acceptance yang okay, gue menerima apapun yang terjadi sekarang. Keputusan-keputusan dalam hidup gue akan berbasis dalam tentang memorinya, tentang interaksinya, tentang judgementnya. Kalau misalnya dulu gue kayak gini-gini, mungkin di keputusan ini gue harus lebih banyak pertimbangan A, B, C, D, E, F, G. Apa yang harus gue pertaruhkan? Apa yang akan hilang dalam hidup gue kalau gue gak memilih ini? Kayak gitu-gitu sih menurut aku. Menurut aku, sedih itu harus dirangkul dulu sampai bener-bener udah kelar. Harus bener-bener kayak, lu terima kalau lu sedih, udah jangan ditutup-tutupin kalau lu tuh gak sedih gitu. Kayak lu tuh sedih-sesedih itu, kayak lu gak perlu berpura-pura. Sampai akhirnya ya lu akan menemukan kedamaian kalau, oh gue tuh sedih ya. Yang paling terbaik adalah merangkul aja. Kayak tadi, gak bisa cerita ke orang, takut mereka gak ngerti, takut gak didengerin, gak tau mau cerita ke siapa. Oke, gue akan menerima apa yang terjadi ini. Ini pahit banget dan gue gak bisa cerita ke orang untuk meringankan beban gue, untuk mendapatkan empati setidaknya, untuk merasa ditenangi gitu. Terima aja kalau misalnya gue sedang ini. Jadi kayak aku menyarankan ke orang-orang, menyarankan ke teman-teman aku juga, kalau lu harus merangkul diri lu sendiri dulu. Mungkin gue bisa bantu lu merangkul diri lu, tapi yang harus diutamakan adalah lu dulu. Lo capable untuk merasakan sedih, dan lo gak apa-apa menjadi vulnerable itu gak apa-apa. Gak apa-apa untuk merasa nangis jadi-jadinya itu gak apa-apa. Sedih itu menurut aku, kita tuh harus menormalisasikan kalau sedih itu gak apa-apa gitu. Terlalu banyak orang yang gak berdamai sama diri, sama kesedihannya itu, sampai semua tuh di dirinya sendiri gitu loh. Semua tuh didekap dalam dirinya gitu. Untuk meng-acknowledge sedih itu tuh penting banget gitu. Di Berlaga Bahagia, aku bener-bener itu gak ada benang merah di lagu itu. Di benang merah di lagu itu tuh bener-bener cuman udah, lo sedih, lo pura-pura bahagia. Kayak aku tuh seperti nyindir mereka di lagu aku. Aku tuh kayak tanda kutip, aku tuh ngeledek mereka dalam lagu Berlaga Bahagia. Kayak lo pura-pura bahagia karena lo termakan oleh ekspektasi orang dan janji orang-orang ke lo, tapi lo sebenarnya kecewa aja sama diri lo sendiri, dan lo bahkan gak yakin sama diri lo sendiri, gak ada yang lo percaya, sampai lo akhirnya memutuskan untuk berlaga bahagia. Dengan lagu aku berharap, aku pengen bilang kayak, jadi mau kapan untuk melepas topeng lu, untuk stop pura-pura bahagia. Setidaknya dengan lagu itu aku pengen teman-teman yang dengerin itu mulai kayak, oh iya ya gitu. Ternyata feelings gue ini, perasaan gue ini tuh sesuatu yang normal. Boleh kali ya gue mulai untuk buka diri ke orang lain. Mulai gue embrace kesedihan ini, mulai gue peluk diri sendiri buat kayak, oh ya gue bisa kok, gue bisa kok
meng-acknowledge kesedihan ini tanpa harus gue menyakiti diri sendiri, membodohi diri sendiri, dan membodohi orang lain. Dengan harapan dengan lagu ini bisa karena aku ngerasa bahagia itu menurut aku di saat kita bisa merangkul kesedihan yang paling terdalam, paling mendalam, sampai kayak itu sesuatu yang Anda kira Anda nggak bisa ngelakuin, tapi ternyata bisa dilakuin, bisa diselesaikan, bisa berdamai dengan hal itu. Kayak aku merasa kalau kita udah merangkul kesedihan itu, bahagia akan tercapai dengan sendirinya, karena balik lagi ke paling awal tadi, kita udah punya memori, kita udah paham akan interaksinya, kita bisa ngerangkul orang lain di situ, kita udah timbul

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
0: Hei,
1: awas ada motor di depan lo, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: setiap pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas.

0: Flores sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Semangat pagi untuk anda pendengar di hari Sabtu ini, dan Sabtu adalah ya hari untuk mengisi energi, memperkuat semangat dan menikmati setiap momen dengan penuh rasa syukur. Selamat menjalani akhir pekan yang penuh berkah pendengar. Ya, tentu mengisi hari ini dengan hal-hal positif. Isi dengan kebahagiaan, kebersamaan dan kegiatan yang membuat hidup lebih bermakna. Masih bersama kami pendengar di pagi hari ini, semangat pagi. Selamat juga untuk anda yang sedang sarapan pagi. Ya, berbagai menu pilihan yang dikonsumsi yang pasti membuat anda tetap sehat, bugar dan semangat.

0: Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kowe ora popo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, ora popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Main game ah.
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak. Maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
3: Pak. Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis pendengar, sudah menunjukkan pukul 6.51 menit waktu Indonesia Barat ya. Pendengar, selamat pagi dan semangat pagi ya. Pendengar, kita harus menjaga kesehatan pendengar, tapi dengan juga berbagai kegiatan yang baik ya, menjaga kesehatan, konsumsi makanan yang baik, yang bergizi, dan juga olahraga yang cukup. Dan pendengar, ada juga orang yang suka mengkonsumsi suplemen ya, ini juga pendengar ya, untuk kesehatan. Kesadaran masyarakat Indonesia memang terhadap penggunaan suplemen ini, suplemen kesehatan terus meningkat. Dan pendengar, dokter spesialis saraf Dr. Winzon ini mengingatkan pendengar masyarakat memahami dosis aman vitamin B6 guna mencegah risiko gangguan saraf, dan ia juga menegaskan vitamin B6 ini penting mendukung fungsi saraf, metabolisme, dan juga sistem kekebalan tubuh. Menurutnya, masyarakat tidak perlu takut mengkonsumsi suplemen selama penggunaannya sesuai kebutuhan dan juga berbasis ilmu pengetahuan. Ya, menyebutkan pendengar, kebutuhan harian vitamin B6 orang dewasa ini umumnya terpenuhi melalui konsumsi makanan bergizi seimbang sehari-hari. Namun ibu hamil, lansia, penderita diabetes, dan juga pengguna obat jangka panjang berpotensi memerlukan tambahan suplemen vitamin B6. Dan ia juga menyebutkan ya, risiko meningkat pada individu yang mengkonsumsi beberapa suplemen vitamin B secara bersamaan tanpa pengawasan. Masyarakat juga diminta membaca label produk cermat dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum penggunaan suplemen jangka panjang. Ya, tadi pendengar ya, bagi yang suka konsumsi suplemen vitamin, nah ini juga harus sesuai dengan dosis ya, dan tidak berlebihan karena juga nanti akan beresiko.

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei,
1: awas ada motor di depan lo, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pendengar, kita akan segera bergabung bersama program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Avandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden